Kaya akan ragam budaya, bahasa, dan kesenian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap daerah memiliki keindahan dan ciri khasnya yang menjadi bagian dari kekayaan bangsa. Pada kesempatan ini, kami akan mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk menikmati keindahan budaya Nusantara melalui sebuah persembahan medley lagu daerah, Cik-Cik Periuk dan Rasa Sayange.

Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amanda dapat kembali hadir menyapa Anda dalam rangkaian peringatan detik-detik upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dari alun-alun Kota Madiun. Sebelumnya kami menyampaikan ucapan permohonan maaf karena ada kendala teknis yang terjadi. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan menyimak seluruh rangkaian proses detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun sudah Indonesia melangkah sebagai bangsa yang merdeka. Sebuah perjalanan panjang yang tak lepas dari perjuangan, pengorbanan, serta semangat untuk merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini, Senin 17 Agustus 2026, kita kembali memperingati momen bersejarah dalam upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dari alun-alun Kota Madiun. Tahun ini peringatan Hari Kemerdekaan Republik

0: Indonesia. Dan pastinya pemirsa, di tengah suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Madiun turut menyampaikan duka cita dan empati yang mendalam atas musibah gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan, serta seluruh proses penanganan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. 81 tahun kemerdekaan menjadi bukti bahwa kita adalah bangsa yang terus bergerak dan saling menguatkan. Dengan terus menjadi bangsa yang bersatu, saling menopang dan melangkah penuh harapan. Pemirsa, sebelum memasuki rangkaian upacara, suasana khidmat dan juga semangat tentunya terasa di alun-alun Kota Madiun. Seluruh petugas upacara, peserta dan juga tamu undangan sudah hadir dan bersiap akan mengikuti seluruh rangkaian proses upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Saat ini di alun-alun Kota Madiun telah berjajar dengan rapi kesatuan upacara yang terdiri dari Aubade Melodia Nusantara satu kelompok, Satsikmil Ajen Rem 081 di Rut Sahajaya satu kelompok, pasukan upacara TNI Polri tidak bersenjata, SSK upacara 1 terdiri dari masing-masing 1 SST, Deputasi Pama TNI Polri, 1 TNI dan Polwan, Pom AD, Pom AU dan Polri. SSK upacara 2 terdiri dari masing-masing 1 SST, Kodim 0803 Madiun, TNI AU terdiri dari Lanut Iswah Yudi dan Yudko 463 Kopasgat, Polres Madiun Kota. Pasukan TNI Polri bersenjata, SSK upacara 3, Yonif 501 Bajra Yuda, 1 SSK. SSK upacara 4, terdiri dari 2 SST Lanut Iswah Yudi, 1 SST Yonko 463 Paskas. SSK upacara 5, terdiri dari 2 SST Yonce Pelopor Satbrimob, 1 SST Polres Madiun Kota. Pasukan non-TNI Polri, SSK upacara 6, terdiri dari 1 SST Satpol PP Kota Madiun, 1 SST Dishub Kota Madiun, 1 SST Damkar dan BPBD. SSK upacara 7, terdiri dari 1 SST PNS TNI AD, 1 SST PNS TNI AU, 1 SST PNS Polres Madiun Kota. SSK upacara 8, 1 SSK Korpri Kota Madiun. SSK upacara 9, 1 SSK Linmas Kota Madiun. SSK upacara 10, terdiri dari 1 SST Unipma, 1 SST Universitas Widya Mandala, 1 SST PPI. SSK upacara 11, terdiri dari 1 SST SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, 1 SST SMA Negeri 4, dan 1 SST Pramuka. Dan selanjutnya pada pelaksanaan upacara bendera hari ini akan kami sampaikan pejabat upacara. Bertindak selaku Inspektur Upacara, PLT Wali Kota Madiun, Bapak F. Bagus Panonton. Sebagai cadangan, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Bapak Insinyur Suko Dwi Handiarto MT. Perwira Upacara dan Ramil 0803, 15 Kartoharjo Kota Madiun, Kapten CKE Toto Langgeng Subagio. Pelaksanaan upacara pagi hari ini di bawah satu komando, Komandan Upacara, Kapten Infanteri Adi Wito Saroni, Pasipers Kodim 0803 Madiun, sebagai cadangan AKP Lendra Dwijaya SH MH, Polres Madiun Kota. Selanjutnya, pembaca doa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Bapak Dr. Haji Muhammad Zainul Tamam, MPDI. Pembaca teks proklamasi, Ketua DPRD Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Armaya. Pembaca Undang-Undang Dasar 1945, Breviola Balkis Azzahra, Purna Paskibraka Indonesia 2025. Dengan cadangan Nadela Fitria Rahmadini, Purna Paskibraka Indonesia 2025. Sebagai pengibar bendera merah putih adalah Paskibraka Kota Madiun tahun 2026. Dengan pasukan 8, pengibar Syahdan Juan Kalingga, SMA Negeri 1 Madiun, putra dari Ibu Purwaningsih Sri Mahanani dan Bapak Budiono Esa. Raditya Fredela Putra Adikusuma, SMA 3 Taruna Angkasa Jawa Timur, putra dari Bapak Adi Susilo dan Ibu Diah Anggraini Kusuma Ningrum Esa. Aska Falah Abdullah, Mandua Kota Madiun, putra dari Bapak Joni Triharyono SEAK dan Ibu Febrina Mustikasari SE. Pembawa baki Anggreni Fatin Amalina SMA Negeri 1 Madiun, putra dari Bapak Joko Wiono dan Ibu Maitin Astuti. Di akhir upacara pagi hari ini akan disemarakan penampilan gerak lagu kolaborasi talenta berbakat dari siswa-siswi Kota Madiun, persembahan Voice Corner. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Madiun tahun 2020.

Pemirsa, setia live YouTube Pemerintah Kota Madiun, kali ini kita akan mengabarkan jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang dilaksanakan di alun-alun Kota Madiun. Terlihat saat ini seluruh peserta upacara telah memasuki lapangan upacara dan bersiap untuk melaksanakan upacara pada pagi hari ini. Berdasarkan rencana upacara, jumlah seluruh pasukan upacara mencapai 862 orang, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pasukan non-TNI dan Polri, ASN, mahasiswa, pelajar, serta pramuka. Dan pastinya mereka hadir dalam formasi yang telah dipersiapkan menjadi bagian dari rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Madiun. Para peserta tampak mengenakan pakaian dan seragam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mulai dari pakaian dinas upacara, BDL, Korpri, seragam alma mater, seragam OSIS hingga seragam pramuka. Dan para pejabat upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Madiun tentunya juga sudah menempati kursi yang telah disiapkan. Dan tamu undangan tampak telah hadir di alun-alun Kota Madiun untuk mengikuti momen bersejarah pada pagi hari ini. Undangan terdiri dari unsur Forkopimda, Koordinator, Forkopimda Kota, Forpimda Khusus, kemudian Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Direktur BUMD dan RSUD, Camat, Lurah, Orang Tua Paskibraka, Kepala Sekolah, Eselon 3 Non-Kepala OPD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, serta Undangan Prestasi. Dan kehadiran seluruh undangan serta peserta pagi hari ini menjadi gambaran kebersamaan berbagai elemen masyarakat dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa, saat lagi kita akan menyimak rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita akan menunggu inspektur upacara tiba di tempat

Pemirsa yang berbahagia, kini tibalah salah satu momen paling sakral dalam rangkaian upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 pagi hari ini, yaitu pengibaran Sang Saka Merah Putih. Tentunya saat ini kita akan menyaksikan salah satu momen yang paling dinantikan dalam rangkaian upacara pada pagi hari ini, dan kita bisa simak bersama saat ini seluruh pasukan pengibar bendera dengan langkah tegap, penuh konsentrasi dan jiwa nasionalisme akan bersiap menjalankan tugas mulia mengibarkan

Baik pemirsa yang berbahagia, saat ini dapat kita simak di layar kaca Anda bahwasanya petugas pembawa baki pada kesempatan hari ini tentunya akan menerima duplikat bendera pusaka dari Inspektur Upacara. Dan petugas pembawa baki pada kesempatan spesial hari ini adalah Anggraini Fatin Amalina, siswi SMA Negeri 1 Madiun. Duplikat bendera merah putih akan diserahkan dari Inspektur Upacara kepada pembawa baki sesuai dengan prosesi upacara yang telah disiapkan. Dan setelah menerima bendera, pasukan pengibar akan melanjutkan langkah menuju posisi pengibaran. Momen ini tentunya menjadi simbol kepercayaan dan tanggung jawab generasi muda dalam menjaga kebanggaan serta kehormatan bangsa.

Pemirsa setia live streaming YouTube Pemerintah Kota Madiun, dapat kita simak bersama dengan langkah tegap, penuh konsentrasi dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Saat ini seluruh pasukan pengibar bendera akan bersiap menjalankan tugas mulia untuk mengibarkan sang merah putih. Formasi pasukan yang kita saksikan pagi hari ini menggambarkan angka 17, 8, dan 45 yang menjadi simbol tanggal, bulan, dan tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Angka 17 mengingatkan kita pada tanggal 17 Agustus, hari di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Selanjutnya angka 8 menandai bulan Agustus, bulan yang selalu membawa kita kembali pada semangat perjuangan dan kemerdekaan. Sementara itu angka 45 menjadi pengingat akan tahun 1945, tahun bersejarah ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pemirsa, langkah demi langkah yang kita lihat hari ini bukan sekedar sebuah barisan. Di dalamnya tentu ada kedisiplinan, tanggung jawab, keteguhan, dan semangat untuk menjaga kehormatan sang merah putih. Di tangan para pengibar bendera inilah, merah putih akan kembali dikibarkan. Tentunya bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi juga sebagai simbol perjuangan, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Pagi hari ini mereka membawa amanah untuk menjalankan tugas yang penuh makna. Sebuah tugas yang menuntut kesiapan, ketelitian, dan kehormatan. Karena tentunya setiap langkah akan menjadi bagian dari momen bersejarah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka dan semangat itu terus kita wariskan dari generasi ke generasi. Hari ini, generasi muda menunjukkan bahwa semangat merah putih akan terus hidup, tumbuh, dan dijaga. Di bawah langit Kota Madiun pagi ini, mereka melangkah membawa sangsaka menuju tempat di mana merah putih akan dikibarkan dengan penuh kehormatan.

Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sejenak mari kita rasakan hikmatnya suasana upacara pada pagi hari ini yang kental terasa di alun-alun kota Madiun. Kita bersama-sama akan mengenang jasa para pahlawan, menghargai pengorbanan para pejuang, dan mengisi kemerdekaan dengan karya serta pengabdian terbaik bagi negeri kita tercinta. Karena kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga Indonesia. Dan hari ini semangat itu kita teguhkan kembali menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: putih dipimpin oleh komandan upacara.
1: Kepada sang merah putih,

Pemirsa setia live streaming YouTube Pemerintah Kota Madiun, kita bisa saksikan bersama, kini sang merah putih telah berkibar dengan gagah di langit Kota Madiun. Merah putih yang menyatu menjadi simbol keberanian, kesucian, dan juga tentunya persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Para pasukan pengibar bendera telah tuntas melaksanakan amanah tertinggi, yakni mengibarkan bendera merah putih di langit Kota Madiun. Sebuah momen yang mengingatkan kita untuk mengabdikan perjuangan dan juga pengorbanan para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Tentunya kita bisa sampaikan kembali bahwa tugas mulia telah ditunaikan oleh pasukan pengibar bendera. Setiap langkah, gerakan, dan keteguhan mereka pada pagi hari ini menjadi bagian dari penghormatan kita kepada Sang Merah Putih dan kepada para pejuang kemerdekaan. Saat ini para pasukan pengibar bendera akan kembali ke posisi mereka dan melanjutkan perjalanan mereka untuk kembali ke tempat mereka. Dan semoga semangat yang tergambar dalam pengibaran Sang Merah Putih pada pagi hari ini terus menyala dalam setiap langkah kita, terutama generasi muda, untuk saling mengisi kemerdekaan.

Baik pemirsa, setelah menunaikan tugas pengibaran sang merah putih, para pasukan pengibar bendera kini akan kembali menuju ke tempat semula. Dengan langkah tegap dan penuh ketenangan serta penuh keyakinan, mereka telah menyelesaikan tugas mulia yang telah diamanahkan. Setiap langkah yang mereka lalui pagi hari ini menjadi bagian dari momen bersejarah dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada para anggota pasukan pengibar bendera, tentunya kami berterima kasih atas dedikasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan. Semoga semangat yang hari ini ditunjukkan oleh mereka menjadi inspirasi bagi seluruh generasi muda untuk terus mengabdi, berprestasi, dan memberikan karya terbaik bagi bangsa dan

Pemirsa yang berbahagia, telah kita saksikan bersama bahwasanya seluruh pasukan pengibar bendera telah mengibarkan bendera merah putih di langit kota Madiun. Dan tadi telah kita simak perwira pasukan pengibar bendera telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa tugas pengibaran bendera telah dilaksanakan dengan sempurna. Sebuah tugas mulia yang telah dilaksanakan dengan penuh disiplin, ketepatan dan juga tanggung jawab. Kita juga bisa simak bersama aplaus yang luar biasa diberikan dari seluruh tamu undangan dan juga peserta upacara yang hadir kepada seluruh petugas pengibar bendera pusaka pada pagi hari ini karena telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan juga sempurna. Kini sang merah putih telah berkibar dengan gagah dan menjadi simbol kedaulatan dan persatuan bangsa Indonesia.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh tamu undangan dan peserta upacara.

0: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tamu undangan, disilakan duduk kembali. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tamu undangan dimohon berdiri. Persiapan pembacaan naskah proklamasi.
1: Pasang

menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak secara seraya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam ridho dan lindungannya. Mohon izin untuk doa akan saya pimpin secara Islam. Untuk yang beragama lain dimohon menyesuaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang Engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami, limpahkan keberkahan dan rahmat. Jadikanlah Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh bermakna ini, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan, agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, dan Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Andika.

0: tamu undangan, disilakan duduk kembali.
1: Laporan Komandan Upacara.

0: Selanjutnya berkenan untuk beristirahat sejenak di mimbar kehormatan. Pasukan diistirahatkan.
1: Pemirsa yang berbahagia, rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kota Madiun telah kita ikuti bersama dengan penuh hikmat. Seluruh rangkaian upacara telah dilaksanakan, mulai dari pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta, pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan proklamasi, dan penghormatan kepada sang merah putih. Momen ini tentunya bukan sekedar sebuah rangkaian seremonial, namun menjadi pengingat bagi kita semua akan besarnya perjuangan para pahlawan, sekaligus menjadi momentum untuk terus mengisi kemerdekaan lewat pengabdian dan karya terbaik. Pemirsa, tampak bahwa Inspektur Upacara memberikan apresiasi kepada seluruh petugas upacara yang telah berhasil menjalankan amanahnya untuk melaksanakan upacara dengan penuh semangat dan juga sempurna pada pagi hari ini. Dan setelah seluruh rangkaian upacara selesai dilaksanakan, acara berikutnya adalah pemberian tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya, yang merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dan kesetiaan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung
0: jawabnya. Hadirin yang kami hormati, 81 tahun, merah putih gagah berkibar. Namun hari

0: bersamanya. Karenakah sudut-sudut Indonesia merayakan merdeka? Saudara kita sedang berduka. Maka biarlah perayaan ini menjadi doa dan kepedulian, bukan sekedar pesta. Sebab bila Nusa Tenggara Timur terluka, seisi negeri ini turut merasakannya. Di usia 81 tahun ini, biarlah merah putih berkibar, bukan hanya sebagai lambang kemenangan, tetapi sebuah janji bahwa dalam suka dan duka, tetap damai maupun bencana, kita tetap satu. Satu tanah air, satu bangsa, satu Indonesia. Untuk Nusa Tenggara Timur, kami rayukan langit dalam wujud doa. Dan untuk Indonesia, Dirgahayu ke-81. Semoga kemerdekaan selalu berarti kepedulian terhadap sesama.
1: 81 tahun merah putih gagah berkibar, namun hari ini Nusa Tenggara Timur bergetar, menyisakan luka dan air mata. Pertiwi seolah menangis dan hati kita turut retak bersamanya. Karena kala sudut-sudut merayakan merdeka, saudara kita sedang berduka. Maka biarlah perayaan ini menjadi doa dan kepedulian yang bukan sekadar pesta. Sebab bila Nusa Tenggara Timur terluka, seisi negeri turut merasakannya. Di usia 81 tahun, biarlah merah putih berkibar bukan hanya sebagai lambang kemenangan, tetapi sebagai janji bahwa dalam suka dan duka, dalam damai maupun bencana, kita tetap satu. Satu tanah air, satu bangsa, satu Indonesia. Untuk Nusa Tenggara Timur, akan kami rayukan langit dalam wujud doa. Dan untuk Indonesia, Dirgahayu ke-81, semoga kemerdekaan selalu berarti kepedulian terhadap sesama.

doa terbaik kami, persembahan warga Madiun untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang berbahagia, tepat hari ini 17 Agustus, Bumi Pertiwi kembali merayakan saat-saat bersejarah. Langit biru menjadi saksi tetesan para syuhada. Kemerdekaan ini bukan sebuah hadiah, melainkan buah keikhlasan jiwa.

bukan sekedar mengenang masa lalu. Kita meneruskan api semangat, merawat asa, dan kami persembahkan bukti terbaik ini. Wujud syukur pengorbanan kami, rasa penghormatan ini, kami persembahkan kepada Sang Saka Merah Putih. Penampilan, gerak dan lagu, kolaborasi, talenta, berbakat, dan siswa-siswi Kota Madiun. Hadirin yang kami hormati, kami persembahkan sebuah pertunjukan kolaboratif karya Voice Corner yang mengangkat keindahan keberagaman Nusantara sebagai cerminan semangat persatuan. Kami persembahkan harmoni untuk

di negeri bernama Indonesia. Membentang gugusan Zamrud Katulistiwa. Lautnya yang tanpa batas menyatu dengan pegunungan penjaga kehidupan. Hutannya menjadi rumah bagi jutaan makhluk. Sawahnya menghampar memberi harapan. Di tanah inilah alam menulis kisahnya. Saat mentari menyapa dari timur, hingga senja berlabuh di barat, keberagaman menjadi nadi kehidupan. Namun semuanya lahir dari satu ibu yang sama. Ibu

Merdeka bukan sekadar kata, melainkan nyala yang lahir dari darah, air mata, dan doa pejuang bangsa. Jangan biarkan kemerdekaan hanya berkibar di tiang bendera. Hidupkan dalam karya nyata.

0: kobarkan terus semangat pahlawan. Satukan langkah tanpa melihat perbedaan. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka. Pasukan dapat dibubarkan. Dan di akhir kebersamaan kita, kami mohon berkenan dengan hormat kepada PLT Wali Kota Madiun Bapak F. Bagus Panuntur beserta jajaran Forkopimda Kota Madiun untuk melaksanakan sesi foto bersama.
1: Teruskan penampilannya. Baik pemirsa, luar biasa persembahan yang baru saja kita simak bersama, bahwa generasi muda Kota Madiun yang tergabung dalam Voice Corner telah berhasil membius para peserta upacara, tamu undangan, dan tentunya para penonton setia yang menyaksikan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan pada kesempatan spesial hari ini. Dalam balutan tema Harmoni Nusantara, persembahan ini bukan hanya menjadi pertunjukan karya dan kreativitas, tetapi juga menjadi gambaran tentang bagaimana kita sebagai satu bangsa terus menjaga kebersamaan, saling menguatkan, dan saling berempati.

0: foto bersama sesi yang pertama ini. Kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan Bapak PLT Wali Kota Madiun beserta jajaran Forkopimda Kota Madiun dan
1: back test 1, 2, 3.
0: Dan di sub kedua dalam posisi berdiri kami persilakan untuk menuju ke lokasi foto bersama anggota DPRD Kota Madiun.
2: 93 FM BPPL Radio Sarah Madiun. Baik sahabat, tuntas sudah bersama kita untuk pagi hari ini mengikuti upacara bendera yang ada di alun-alun Kota Madiun. Tentunya kita juga nanti akan bisa hadirkan juga dari titik proklamasi yang tentunya langsung saya siarkan dari Jakarta. Dan juga terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Semoga tetap semangat dan selamat ulang tahun ke 91 Republik Indonesia. Dan mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini bukan hanya terasa hari ini, tetapi terus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena misi kemerdekaan bukan dengan hal besar, bisa dimulai dari hal kecil atau sederhana. Bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, menjaga lingkungan, dan juga terus memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, kita undur diri dulu dan kita akan ikuti bersama nanti program acara kami selanjutnya dari 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat mengikuti dan merdeka!

0: 93FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988 berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun. Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Satu lagi, jangan nambah ya Allah, tolong, kebakaran.

0: Stop, Pak.
1: Ya,
0: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat nggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, nggak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
0: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
2: Ayo dengar suara Madiun.

Hihihi, jane piye ya? Masa klambine abang wisarane kune. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
1: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sama dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Suara Madiun 93 FM. 93 FM. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketenteraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
3: Mbah! Ripun to, Mbah. Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, natal ya.
3: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
3: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
3: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cap, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
5: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita selagi akan ikuti bersama upacara peringatan detik-detik proklamasi yang ke-81 dari Istana Merdeka di hari ini di tanggal 17 Agustus 2026. Dan terima kasih sekali kita sudah terhubung dengan rekan kami yang ada di sana. Dan pagi hari ini akan bersama-sama kita ikuti bersama relay langsung dari Jakarta, tepat di mana momen ini yang sangat paling bersejarah bagi bangsa kita. Dan mari kita sejenak menghentikan aktivitas kita dan berikan pengertian penuh, dan kita dengarkan bersama rangkaian peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mengenang kembali perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. 81 tahun Indonesia merdeka tentu bukan sekedar perjalanan waktu. Ada perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan juga semangat yang terus kita jaga di Indonesia ini. Untuk itu, mari kita ikuti bersama siaran dari detik proklamasi dari Jakarta dengan penuh khidmat dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan.

0: Tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Infanteri Priyo Handoyo Esos MSI, lahir di Cilacap pada tanggal 8 Februari tahun 1982, lulusan Akademi Militer tahun 2003, jabatan Komandan Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang, Kodam 4 Diponegoro, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Bambang Baskoro Adi, MMOAS, lahir di Jakarta pada tanggal 22 November tahun 1980, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2003, jabatan Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Marinir Rahmat Sah Adiputra STRHAN MSI, lahir di Kendari pada tanggal 24 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2018, jabatan Komandan Kompi Senapan H Batalion Infanteri 9 Brigade Infanteri 4 BS Korps Marinir, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Ajun Komisaris Polisi Zuhri Muhammad STRK SIK MH, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober tahun 1994, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2016, jabatan PS Sespri Spripim Polda Kalimantan Selatan.
1: Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di pengibaran hari ini, Celine Olivia Apriyani Theo, asal sekolah SMK Negeri 5 Pontianak, asal provinsi Kalimantan Barat, putri dari Bapak Antonius dan Ibu Anastasia. Adapun yang bertugas sebagai cadangan pembawa baki di pengibaran hari ini, Acting Janet Hackboy, asal sekolah SMA Negeri 1 Kupang, asal provinsi Nusa Tenggara Timur, putri dari Bapak Jimmy Noni Agung Hackboy dan Ibu Mariana Gunarti Lamawita.

0: upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan.
1: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.

0: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia.

0: mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta,

0: Pues ahí.
1: Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladhi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana kafirlana dunubana wa israfana fi mrina wa tabbit akadamana wa ansurna anil qawmil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Un undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan pengibaran sang merah putih.
0: Langkah!

Bunda, kiri, senjata! Kau! Hadap kanan!

Jalan!

你干了哥

0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih.

ਸਰਬਤੀ ਹਰਮਤ ਗੰਗ ਸਗਾ ਗੰਗ ਬਲੀਕਰਨ ਭੰਕ।

done!

0: laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan pagelaran kesenian dan flypast TNI Polri. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Lepas!

balik kanan. Rak. 4 langkah ke depan. Jalan. Balik

Persembahan lagu Hari Merdeka oleh Sekolah Rakyat, Orkestra dan Paduan Suara Nasional, Gita Bahana Nusantara.

Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan penayangan video visi pemimpin bangsa.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
1: Faham kita bersumber pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang diresapi oleh keempat sila lainnya dari Pancasila itu.
0: Saya yakin meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat, dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras, kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.
2: Dan itu semua timbul dari sikap kita menghargai kemajemukan, menghargai perbedaan pendapat. Ini harus kita pegang teguh.
3: Pancasila, rumah kita. Rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua keluarga menyatu. Untuk semua saling membagi.
4: Kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa bangsa yang majemuk seperti kita juga dapat menjadi bangsa yang rukun.
5: Solidaritas sosial dan kepedulian tumbuh di mana-mana. Saling menjaga, saling membantu antar anak-anak bangsa dari berbagai suku, berbagai agama maupun berbagai kelompok bergerak bersama-sama.
6: Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Merdeka!

Demikianlah penayangan video visi pemimpin bangsa. Akan dilanjutkan dengan persembahan 81 pesawat Flypast TNI Polri untuk Indonesia yang akan dipandu oleh Kapten Penerbang Gilang, Kapten Penerbang Farik, dan Letu Penerbang Ganesh. Sebelumnya, kami beritahukan pada saat pesawat melintas, akan terdengar suara yang cukup keras. Kami menghimbau kepada hadirin dan tamu undangan yang kurang nyaman dengan suara keras agar dapat menutup telinga sejenak untuk mengurangi ketidaknyamanan. Terima kasih dan selamat menyaksikan.

yang berbahagia. Setelah kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat, sesaat lagi akan kita saksikan demonstrasi udara yang melibatkan 81 pesawat dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Adapun demonstrasi udara yang akan dipersembahkan pada hari ini, di antaranya pelepas helikopter Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pelepas formasi 81 pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia. Pelepas alutsista terbaru Tentara Nasional Indonesia. Dilanjutkan manuver High Chitung dari pesawat terbaru Dasso Rafale. Tidak kalah spektakuler, kita akan saksikan manuver dari Jupiter's Aerobatic Ring dan manuver pompa serta High Speed Bash. Dapat kita saksikan di layar Videotron. Tampak di layar Videotron pelaksanaan penerjunan 17 peterjun pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia yang telah dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan perlu diketahui bahwa 17 peterjun pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia ini melambangkan semarak dan kobaran semangat perjuangan dari tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu,

Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia tampak di layar Videotron. Video teaser dari prajurit dan penerbang dari Angkatan Udara yang tengah bersiap untuk memeriahkan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-8.

undangan yang berbahagia, persiapkan kamera terbaik Anda untuk mengabadikan momen spesial pada hari ini. Karena pada di hari spesial ini kita akan menyaksikan flypass helikopter TNI dan Polri, flypass formasi pesawat tempur yang akan membentuk angka 81 dan dilanjutkan flypass alutsista terbaru Tentara Nasional Indonesia. Dilanjutkan manuver High Chiton dari pesawat tempur terbaru Dassault Rafale.

0: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kembali melintas di hadapan hadirin sekalian flight helikopter gabungan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan callsign Nusantara Flight. Formasi ini akan melintas di hadapan hadirin sekalian dengan membawa bendera merah putih dan logo 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih dan logo 81 yang dibawa pada formasi ini melambangkan semangat kemerdekaan serta kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam memperingati 81 tahun perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Di langit Indonesia.
0: Perlu diketahui, formasi ini terdiri dari satu helikopter EC-725 Caracal, 3 helikopter NAS-332 Super Puma, dan 1 helikopter Dolphin dari TNI Angkatan Udara. Turut serta pada formasi ini, 2 helikopter AH-64E Apache dari TNI Angkatan Darat, serta 2 helikopter AS-565 Panther dari TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, terdapat 2 helikopter AW-169 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita alihkan pandangan ke langit Jakarta. Tampak di videotron bersiap melintas dari sebelah kiri podium kehormatan. Telah terdengar suara gemuruh helikopter yang bersiap melintas di hadapan hadirin sekalian. Hadirin yang kami hormati, datang dari sebelah kiri podium kehormatan dengan penuh rasa bangga. Terimalah salam hormat dan bangga kami, Nusantara Flight!
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan melintas Garuda Flight yang telah membentuk formasi angka 81. Formasi ini dipersembahkan khusus di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan ucapan selamat dari dalam kokpit pesawat tempur terbaru Dassault Rafale Tentara Nasional Indonesia.
3: Kami, kolom udara TNI Angkatan Udara, dari kokpit pesawat tempur Rafale yang didatangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
2: Mari kita alahkan pandangan ke langit Jakarta dan terimalah salam hormat.

bahagia selanjutnya akan kita saksikan demonstrasi Air Escort yang dilaksanakan oleh 4 pesawat tempur terbaru Dassault Rafale dengan callsign Pacat Flight yang mengawal 2 pesawat angkut berat A400M dengan callsign Atlas Flight yang berperan dalam melaksanakan misi kemanusiaan di Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Kedua pesawat ini didatangkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pertahanan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di udara. Telah tampak di layar videotron dan persiap melintas. Here we go, Macan and Atlas Flight!

selanjutnya akan kita saksikan manuver dari pesawat tempur Dassault Rafale dengan callsign Pantherfly yang akan melintas dan bergemuruh tepat berada di hadapan hadirin sekalian dengan manuver High Jitter dari depan podium. Manuver ini tentunya akan menambah kemeriahan peringatan hari ulang tahun tentara hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81. Bersiap melintas di hadapan hadirin sekalian dan tampak dari layar Videotron, kita sambut, inilah dia, Pantherfly with

kita lambangkan. Lambaikan tangan sekali lagi untuk manuver yang terakhir. Kita latihkan lagi. Here we go.

sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan berkelas dari The Jupiters, tim aerobatik kebanggaan bangsa Indonesia. Berangkat dari lembah Merapi Maguwo, Yogyakarta, dengan manuver, semangat, dan alunan nada yang baru di langit ibu kota Jakarta, tentunya untuk menghibur seluruh masyarakat Indonesia. 8 pesawat KT-1B Wongbi akan datang dari arah kanan podium mengawali manuver pada hari ini. Satu pesawat akan memutari 7 pesawat lainnya, yang artinya Tentara Nasional Indonesia senantiasa melaksanakan tugas dengan memegang teguh Sabta Marga. Datang dari arah kanan podium Indonesia, marilah kita sambut bersama manuver pembuka dari The Jupiters with Super Scroll Roll.

0: pesawat mentari dan elemen kedua terdiri dari dua pesawat yang tergabung dalam The Synchro. Elemen pertama, 6 pesawat akan datang dari arah depan Istana Merdeka. Selanjutnya, melaksanakan manuver dengan formasi sayap Sang Garuda. Formasi ini akan terbang menanjak membentuk lingkaran vertikal di angkasa, kemudian melintas tepat di atas Istana Merdeka Jakarta, bagaikan kepakan sayap Sang Garuda. Menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia senantiasa menjaga kedaulatan negara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Hadirin yang berbahagia, mari kita layangkan pandangan ke arah depan Istana Merdeka. 6 pesawat Jupiter bersiap menang.
1: Dan selanjutnya berkenan untuk foto bersama. Baik.

yang berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah untuk The Cheerleaders.

For the next metaverse. Dengan smoke trail berwarna merah dan putih, melambangkan kebanggaan bangsa Indonesia. Here we go. Snake Loop.

selanjutnya The Synchro berbelok ke kiri tajam dengan 4 hingga 5 G-Force menahan gaya gravitasi dan

0: Bora Paksa dan salam The Jupiter Merdeka.
1: Well, amazing performance from the Jupiter's Indonesian Air Force Aerobatic Team. Bersiap memasuki manuver selanjutnya, akan melintas formasi pesawat tempur D-50I Golden Eagle dengan callsign Golden Fly yang akan melaksanakan manuver bombas dari belakang podium. Manuver ini merupakan gambaran kobaran semangat kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjalankan tugas serta menjaga kedaulatan wilayah udara nasional Indonesia dimanapun kami berada. Manuver bombas akan menciptakan efek visual seperti bom yang meledak dan menyebar ke berbagai arah serta membentuk pola yang dinamis di langit Indonesia tercinta. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, mari siapkan kamera terbaik Anda untuk mengabadikan momen spesial ini. Tampak di layar Videotron bersiap untuk melaksanakan manuver bombas dari belakang podium kehormatan. Kita nantikan bersama. Here we go, Golden Fly! And bombas!

0: Belum usai detak jantung kita berdegup kencang setelah menyaksikan manuver bombas. Selanjutnya akan kita saksikan persembahan pamungkas dari flight pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia dengan manuver high speed pass yang akan menambah semangat dan memacu adrenalin pada pagi hari ini. Bapak Presiden beserta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kami ajak seluruhnya untuk menghitung bersama-sama manuver high speed pass pesawat tempur yang akan meraung dan bergemuruh di langit Nusantara tercinta dari belakang podium. Seluruhnya bisa kita hitung bersama-sama. Satu. Dan selanjutnya, dua. Menyusul di belakangnya, kita hitung bersama-sama. Tiga. Elfon Thunder Pass. Empat. Menyusul di belakangnya, lima. Datang dari belakang, enam. Masih belum usai, inilah dia. Kita hitung bersama-sama, tujuh. Kita teriakkan lagi, here we go. Bersiap untuk melintas, inilah dia. Kami berjanji untuk terus berjuang. 6, 8. Kita hitung kembali. Seluruhnya kami mau dengar teriakannya. 9. Masih belum selesai. Kita hitung bersama-sama. 11. Dan sekali lagi kita hitung. 10. Masih belum usai. Selanjutnya bersiap. Kita teriakkan sekali lagi. 4 number. Selanjutnya bersiap melintas di belakang podium. Inilah dia. 13. Masih belum selesai. Kita hitung bersama-sama sekali lagi. Inilah dia. 14. Kita hitung bersama-sama, kita nantikan bersama dari belakang podium. Mari kita hitung for number. Di langit Indonesia. Seluruhnya bisa membantu untuk menghitung bersama kami.
1: 93 FM MPPL Radio Suara Madiun. Sama-sama Madiun. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk pagi hari ini dalam acara peringatan detik proklamasi di Istana Merdeka di tanggal 17 Agustus 2026. Dan selagi kita akan ikuti bersama kelanjutan program acara kami dari 93 FM MPPL Radio Suara Madiun. Nanti di pukul 15.30 kita akan ketemu lagi. Kita akan menghadirkan lagi program acara kami, yaitu dengan live atau rilis secara langsung dari Alun-Alun Kota Madiun untuk mengikuti penurunan bendera. Masih dalam rangka hari ulang tahun kita atau hari ulang tahun proklamasi yang ke-81. Dan tentunya semoga momentum ini tidak berhenti pada upacara dan peringatan setiap tanggal 17 Agustus saja. Dan semangat kemerdekaan, mari kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menjaga persatuan, saling menghargai, bekerja dengan jujur, dan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan saya pamit dulu, terima kasih atas kebersamaannya, dan kita ketemu lagi di program acara selanjutnya. Selamat mendengarkan.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kak, hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988 berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: 一个一讲的毕业呀，我说挂边的棒，你说哪里过呢？马拉高要浪费些刀棒的那个，我打回头呢，打不变废了。你的干，你 upload， 别废了。
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
1: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadion. Suramadion.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sama dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak kuat ningkini wae. Waduh wae toh, yang penting sampah.
3: Mbah! Pripun toh, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, natal ya.
3: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
3: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
3: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
5: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantan ku golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
6: Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Radio Suara Madiun.

Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling gue ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya? Suara Madiun.

0: LPBL Radio Suramadu.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Le? Le? Kuwi mau sing numpak motor duwan to anakmu to?
1: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane bangga, Mbah. Mbah, cili-cili iso numpak motor.
0: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili Mbak entuk numpak motor, Mbak tukone anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

0: 19TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988, berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
5: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. mandiri, dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan orang saling terhubung, berbagi informasi, dan berinteraksi secara online. Namun, siapa sangka, perjalanan media sosial ternyata sudah dimulai sejak beberapa dekade lalu, jauh sebelum kita mengenal Facebook, Instagram, atau TikTok. Cikal bakal media sosial muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dengan sistem yang disebut Bulletin Board System atau BBS. Melalui BBS, pengguna bisa mengunggah pesan, berbagi file, dan berinteraksi dengan pengguna lain meskipun masih sangat sederhana. Lalu pada tahun 1990-an, ketika internet mulai meluas, muncullah layanan seperti ICQ dan AOL Instant Messenger yang memungkinkan percakapan secara real-time. Di era yang sama, lahir juga situs seperti 6degrees.com pada tahun 1997 yang dianggap sebagai media sosial pertama karena memungkinkan pengguna membuat profil dan terhubung dengan teman. Memasuki awal 2000-an, media sosial berkembang pesat. Hadir Friendster pada 2002 yang populer di Asia, lalu MySpace pada 2003 yang sempat menjadi platform terbesar di dunia. Dari sinilah, orang mulai terbiasa berbagi foto, musik, dan status pribadi secara online. Kemudian datanglah Facebook di tahun 2004, didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya. Facebook dengan cepat menggeser popularitas media sosial lain karena tampilannya sederhana dan fiturnya interaktif. Tak lama setelah itu, Twitter lahir pada 2006 dengan konsep pesan singkat 140 karakter. Twitter menjadi tempat orang berbagi opini cepat, berita, hingga tren global. Era berikutnya ditandai dengan media sosial berbasis gambar dan video. Instagram muncul pada 2010 dengan fokus pada berbagi foto yang estetik. YouTube, yang sebenarnya lahir pada tahun 2005, juga semakin berkembang menjadi platform video terbesar di dunia. Belakangan, TikTok dari Tiongkok mendominasi dengan format video pendek yang sangat digemari anak muda di seluruh dunia. Media sosial bukan sekedar hiburan. Platform ini juga punya dampak besar dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Media sosial membantu orang menemukan teman lama, memulai bisnis online, bahkan menyuarakan pendapat dalam gerakan sosial. Banyak perubahan besar di dunia modern terjadi karena kekuatan media sosial. Namun, media sosial juga membawa tantangan. penyebaran berita palsu, kecanduan layar, dan masalah privasi menjadi isu serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak menggunakannya agar manfaatnya lebih besar daripada dampaknya yang merugikan.
1: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Televisi. Televisi atau sering disingkat TV adalah salah satu penemuan yang mengubah cara manusia mendapatkan informasi dan hiburan. Sejarahnya dimulai pada akhir abad ke-19 ketika para ilmuwan berusaha menggabungkan teknologi listrik, fotografi, dan transmisi gelombang. Penemuan penting pertama adalah tabung sinar katoda yang dikembangkan pada tahun 1890-an. Dari sinilah lahir gagasan untuk memproyeksikan gambar bergerak melalui sinyal elektronik. Kemudian pada tahun 1927, seorang penemu muda asal Amerika bernama Philo Farnsworth berhasil menyiarkan gambar pertama menggunakan sistem televisi elektronik. Inilah cikal bakal televisi modern. Pada awalnya televisi masih menjadi barang mewah. Siarannya pun terbatas dan hanya bisa ditonton oleh sedikit orang. Namun pada tahun 1930-an, percobaan siaran televisi mulai dilakukan di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Perang Dunia Kedua sempat memperlambat perkembangan televisi, tetapi setelah perang berakhir, televisi justru berkembang pesat dan menjadi media utama masyarakat. Era keemasan televisi dimulai pada tahun 1950-an. Saat itu, acara hiburan, berita, dan olahraga mulai ditayangkan secara reguler. Televisi menjadi pusat kehidupan keluarga. Orang berkumpul di ruang tamu untuk menonton acara favorit bersama. Tidak lama kemudian, siaran berwarna menggantikan hitam putih, membuat pengalaman menonton semakin hidup. Di Indonesia, sejarah televisi dimulai pada tahun 1962 dengan lahirnya TVRI, yang pertama kali menyiarkan langsung perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu, televisi

televisi masih langka, tetapi perlahan mulai menyebar ke berbagai kota besar. Kehadiran televisi membuka akses masyarakat terhadap informasi nasional dan dunia, sekaligus memperkenalkan berbagai program hiburan. Perkembangan teknologi televisi terus berlanjut. Dari layar tabung besar dan berat, beralih ke televisi tipis dengan teknologi plasma, LCD hingga LED. Kualitas gambar pun semakin jernih dari definisi standar ke high definition hingga ultra high definition. Tidak hanya itu, kini televisi bisa terhubung ke internet, memberi akses ke berbagai platform streaming. Televisi juga punya peran besar dalam membentuk budaya populer. Musik, film, iklan, hingga olahraga mendunia berkat siaran televisi. Peristiwa bersejarah seperti pendaratan manusia di bulan pada tahun 1969 disaksikan jutaan orang di seluruh dunia melalui layar televisi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Dua aku se, Pak.
1: Aku se lho, iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu si aku se, Pak. Aku se.
1: Anakku salah nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku se lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tembok Besar Tiongkok. Tembok Besar Tiongkok adalah benteng pertahanan raksasa yang membentang ribuan kilometer melintasi pegunungan, padang pasir, dan lembah di Tiongkok Utara. Panjangnya mencapai lebih dari 21 ribu kilometer jika digabungkan seluruh bagian tembok yang dibangun dari berbagai dinasti. Tidak heran jika bangunan ini sering disebut sebagai salah satu proyek konstruksi terbesar dalam sejarah manusia. Pembangunan tembok ini dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh kerajaan-kerajaan kecil. Namun, proyek besar-besaran dilakukan pada masa dinasti Qin di bawah Kaisar Qin Shi Huang pada abad ke-3 sebelum Masehi. Tujuannya adalah untuk melindungi wilayah Tiongkok dari serangan suku-suku nomaden dari utara. Bahan bangunan yang digunakan berbeda-beda tergantung wilayah. Ada bagian yang dibuat dari tanah yang dipadatkan, ada pula yang menggunakan batu bata dan batu besar. Beberapa bagian dilengkapi menara pengawas dan pos militer, sehingga tembok ini berfungsi bukan hanya sebagai benteng, tetapi juga jalur komunikasi dan pengawasan. Selain nilai militer, ya, tembok besar juga menjadi makna simbolis yang kuat, yang mencerminkan kekuatan, ketekunan, dan persatuan bangsa Tiongkok dalam menghadapi tantangan. Meski begitu, pembangunannya menelan banyak korban jiwa. Ribuan pekerja meninggal saat membangun tembok ini akibat kondisi kerja yang berat. Seiring waktu, fungsi militer tembok besar semakin berkurang. Namun warisan sejarah dan nilai budayanya tidak pernah pudar. Ini tembok besar Tiongkok menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Setiap tahun, jutaan orang datang untuk berjalan di atasnya dan menyaksikan pemandangan spektakuler di sekitarnya. UNESCO telah menetapkan tembok besar sebagai warisan dunia pada tahun 1987. Selain itu, tembok ini juga masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia baru. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Einstein. Einstein adalah seorang fisikawan asal Jerman yang pada awal abad ke-20 memperkenalkan pemikiran revolusioner tentang bagaimana alam semesta bekerja. Sebelum itu, banyak ilmuwan masih berpegang pada hukum mekanika klasik yang dirumuskan Isaac Newton. Hukum Newton bekerja sangat baik untuk benda sehari-hari, namun ternyata tidak sepenuhnya tepat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada kecepatan sangat tinggi atau medan gravitasi yang sangat kuat. Einstein kemudian memperkenalkan dua bagian teori, yaitu relativitas khusus pada tahun 1905 dan relativitas umum pada tahun 1915. Relativitas khusus menjelaskan bahwa hukum fisika berlaku sama bagi semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Dari teori ini muncul persamaan terkenal E=mc² yang berarti energi sama dengan massa dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Persamaan ini menunjukkan bahwa massa bisa berubah menjadi energi dan sebaliknya. Inilah dasar dari teknologi nuklir sekaligus pemahaman baru tentang energi alam semesta. Sementara itu, relativitas umum adalah pengembangan lebih lanjut yang menjelaskan gravitasi dengan cara yang berbeda. Dalam pandangan Einstein, gravitasi bukan hanya gaya tarik antara dua benda seperti yang dipikirkan Newton. Sebaliknya, gravitasi adalah akibat lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan oleh massa. Bayangkan, selembar kain elastis yang ditarik lalu diletakkan bola berat di atasnya. Kain itu akan melengkung dan benda kecil yang lewat akan bergerak mengikuti lengkungan itu. Begitulah cara Einstein menggambarkan gravitasi. Teori relativitas Einstein tidak hanya indah secara konsep, tetapi juga terbukti benar dalam banyak percobaan. Misalnya, pada tahun 1919, sekelompok astronom membuktikan bahwa cahaya bintang bisa dibelokkan oleh gravitasi matahari ketika terjadi gerhana. Hasil ini membuat Einstein mendadak terkenal di seluruh dunia. Di era modern, teori ini memiliki banyak aplikasi nyata. Sistem GPS di ponsel kita tidak akan akurat tanpa perhitungan relativitas karena satelit bergerak dengan kecepatan tinggi dan berada dalam medan gravitasi yang berbeda dari bumi. Relativitas juga penting dalam memahami lubang hitam, gelombang gravitasi, dan perluasan alam semesta. Lebih dari sekedar teori fisika, relativitas mengubah cara kita memandang waktu dan ruang. Waktu tidak lagi mutlak, melainkan bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat, tergantung kecepatan dan gravitasi. Dengan kata lain, apa yang kita anggap sederhana ternyata sangat relatif. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Soto, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
2: Mbah, ribut to mbah. Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, natal ya.
2: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cap, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
5: Kula nuwun.
4: Le,
5: kula nuwun.
4: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah? Mau beli obat. Ini resepnya. Nggih, Mbah. Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
6: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: ini apa nama dan kandungannya. Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya. Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya. Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya. Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya. Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Oh alah mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

Genting Panama sudah muncul sejak abad ke-16, namun baru diwujudkan pada awal ke-20. Perancis sempat mencoba membangunnya pada tahun 1880-an di bawah arahan Ferdinand de Lesseps, insinyur yang sukses membangun terusan Suez. Namun proyek itu gagal karena tantangan medan berat, penyakit malaria dan demam kuning serta kesulitan teknis. Barulah Amerika Serikat yang kemudian melanjutkan proyek ini pada tahun 1904. Dengan penerapan teknik yang lebih modern serta penanggulangan penyakit melalui sanitasi, proyek raksasa ini akhirnya berhasil diselesaikan. Pada 15 Agustus 1914, terusan Panama resmi dibuka dan langsung menjadi jalur perdagangan vital dunia. Keunikan terusan Panama terletak pada sistem kunci air atau locks. Kapal yang masuk ke terusan akan dinaikkan atau diturunkan menggunakan kolam kunci berisi air, sehingga bisa melewati perbedaan ketinggian antara permukaan laut dan danau gatun di tengah terusan. Proses ini memungkinkan kapal seberat puluhan ribu ton melintasi jalur yang dulunya berupa daratan dan perbukitan. Hingga kini, terusan Panama menjadi salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Ratusan juta ton barang melewati terusan ini setiap tahun, termasuk minyak, gas, biji-bijian, dan produk manufaktur. Negara Panama pun mendapat pemasukan besar dari biaya transit kapal. Namun, jalur ini juga menghadapi tantangan. Kapasitas terusan awalnya hanya cocok untuk kapal berukuran sedang. Oleh karena itu, pada tahun 2016, dibuka proyek perluasan besar yang dikenal sebagai Panama Canal Expansion. Proyek ini menambah jalur kunci baru yang lebih besar untuk melayani kapal raksasa generasi terbaru yang disebut Neo Panama. Selain itu, perubahan iklim dan kekeringan menjadi masalah baru karena pasokan air dari Danau Gatun sangat penting bagi pengoperasian terusan. Jika air berkurang, jumlah kapal yang bisa melintas pun terbatas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pada temun di mbah.
2: Alah, arep melayu-melayu ki lho le.
1: Walah mbah. Pon sepuh kok playo nae.
2: Iki lho le, mbah ben gak obesitas.
1: Obesitas mbah, udu obetas.
2: Ya kuwi le, maksudte.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
4: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Terusan Suez. Terusan Suez adalah kanal buatan yang menghubungkan Laut Tengah di bagian utara dengan Laut Merah di bagian selatan. Terletak di Mesir, terusan ini menjadi jalur pelayaran terpendek yang menghubungkan Eropa dan Asia tanpa harus memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Panjangnya sekitar 193 km, lebar rata-rata 205 meter, dan kedalaman sekitar 24 meter, memungkinkan kapal-kapal besar untuk melintas. Terusan ini selesai dibangun pada tahun 1869 setelah pekerjaan konstruksi yang berlangsung selama 10 tahun, dipimpin oleh insinyur Perancis Ferdinand de Lesseps. Sejak dibuka, terusan Suez menjadi jalur perdagangan internasional yang vital. Lebih dari 10% perdagangan dunia melewati kanal ini setiap tahun. Kapal-kapal yang membawa minyak gas, barang manufaktur, dan bahan pangan dari Asia menuju Eropa atau sebaliknya memilih jalur ini karena menghemat ribuan kilometer perjalanan. Selain nilai ekonominya, terusan Suez juga memiliki sejarah yang panjang dan penuh dinamika politik. Pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan ini yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Keputusan ini memicu krisis Suez melibatkan Inggris, Prancis, dan Israel. Namun pada akhirnya, Mesir mempertahankan kendali penuh atas terusan tersebut. Pada abad ke-21, terusan Suez mengalami beberapa perluasan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitasnya. Proyek besar pada tahun 2015 membuka jalur ganda di beberapa bagian, sehingga kapal bisa melintasi dari dua arah sekaligus, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan arus perdagangan. Namun, jalur ini juga pernah menghadapi tantangan. Pada Maret 2021, kapal kontainer raksasa Ever Given kandas dan menutup terusan selama hampir satu minggu, menyebabkan kerugian perdagangan global hingga miliaran dolar. Secara strategis, terusan Suez menjadi aset nasional Mesir yang mendatangkan pendapatan besar dari biaya transit kapal. Setiap tahun, miliaran dolar mengalir ke kas negara dari penggunaan terusan ini. Itulah sahabat sekilas tentang terusan Suez, jalur air buatan yang menghubungkan dunia, menjadi nadi perdagangan internasional dan memainkan peran penting dalam sejarah dan perekonomian global. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Motor garong rokok. Hei patanono patanono, dulu saya dilanjut erek. Hei mandeko kita nomri pati di nek bolong ya opo
2: kan iku mripatmu mbak lapo sih sensi iki kan lambe-lambeku dewe piye to ki
1: nyepelek noe.
3: Iya sepuran sing akeh mbak tak pateni mari ngene tobat aku
1: untung jalo sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Piramida Mesir. Piramida Mesir adalah bangunan berbentuk segitiga yang dibangun ribuan tahun lalu sebagai makam bagi Raja Fir'aun, Raja-Raja Mesir kuno. Yang paling terkenal adalah Piramida Agung Giza yang didirikan untuk Fir'aun Khufu sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Bangunan ini merupakan piramida terbesar dengan tinggi awal mencapai 146 meter meskipun sekarang sedikit lebih rendah karena sebagian puncaknya hilang. Piramida ini dibangun lebih dari 4.500 tahun lalu tanpa bantuan teknologi modern. Batu-batu kapur raksasa yang masing-masing bisa seberat beberapa ton diangkut dan disusun dengan presisi yang luar biasa. Hingga kini, para ilmuwan masih memperdebatkan bagaimana cara orang Mesir kuno membangun piramida dengan begitu rapi dan kokoh. Piramida tidak berdiri sendirian. Di sekitar Giza terdapat kompleks besar yang terdiri dari piramida-piramida kecil, kuil, dan sphinx, patung singa berkepala manusia, yang menjadi penjaga abadi situs tersebut. Semua ini menggambarkan betapa tingginya peradaban Mesir kuno dalam bidang arsitektur, matematika, dan astronomi. Bagi orang Mesir kuno, piramida bukan hanya makam. Bangunan ini adalah simbol perjalanan jiwa sang raja menuju kehidupan abadi di alam baka. Itu sebabnya di dalam piramida terdapat ruang pemakaman, harta, dan benda-benda yang dianggap akan berguna bagi sang Fir'aun setelah meninggal. Piramida Mesir juga penuh misteri. Banyak teori menyebutkan bahwa posisi piramida di Giza berhubungan dengan rasi bintang Orion. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno memiliki pengetahuan astronomi yang maju. Tidak heran jika piramida selalu menjadi bahan kajian para arkeolog, sejarawan, hingga peneliti modern. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 19TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: mendengar Suara Madiun.
1: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Sahabat Suara Madiun, selamat sore. Dan saat lagi kita akan ikuti bersama upacara penurunan bendera merah putih yang disalakan langsung secara menyeluruh dari alun-alun kota Madiun. Dan sebagai peringatan pagi tadi, kita bersama-sama mengikuti rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan sore ini kita akan menyaksikan dan mengikuti upacara penurunan bendera merah putih di alun-alun kota Madiun. Mari kita sejenak menghentikan aktivitas dan mengikuti proses ini dengan khidmat. Penurunan bendera bukan berarti menurunkan semangat kemerdekaan, sahabat. Justru menjadi pengingat bahwa setelah seluruh rangkaian peringatan ini, ada tanggung jawab yang harus terus kita jalankan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka, perjuangan para pahlawan telah membawa kita sampai ke titik ini. Dan sekarang tugas kita adalah menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan sahabat, kita ikuti bersama proses penurunan bendera merah putih untuk sore kali ini. Dan selamat mendengarkan.

Kompi dari Yonif dan Lanut. Khusus untuk kompi dari Yonif 501 dan Lanut. Dua langkah ke kiri.

Sekarang kah? Ke kiri. Jalan. Untuk kompi gabungan dari POM, kemudian dari Kodim, Lanud, dan Foresta yang tanpa senjata. Dua langkah ke kiri. Jalan. Seluruhnya. Istirahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di alun-alun kota Madiun. Kami haturkan kepada segenap tamu undangan, hadirin dan seluruh peserta upacara. Kami informasikan, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Pejabat-pejabat upacara sebagai berikut. Bertindak selaku Inspektur Upacara, PLT Wali Kota Madiun, Bapak F. Bagus Panuntun. Cadangan Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Bapak Insinyur Suko Dwi Handiarto MT. Perwira upacara dijabat oleh Komisaris Polisi Indra Kusuma SH, Kabak SDM Polres Madiun Kota. Cadangan perwira upacara Kapten CKE Toto Langgeng Subagio dan Ramil 15 Kartoharjo Kota Madiun. Komandan upacara dijabat oleh Ajun Komisaris Polisi Lendra Dwijaya SHMH, Kasat Samapta Polres Madiun Kota. Cadangan Komandan Upacara Kapten Infanteri Adi Wito Saroni, Pasipes Kodim 0803 Madiun. Komandan Pasukan Paskibraka dijabat oleh Inspektur Polisi 2 Chandra Ristara SHMH, Kaur Mintu Satres Narkoba Polres Madiun Kota. Korsik Sat Sikmil Ajenrem 081 Dirot Saha

SMA Negeri 2 Kota Madiun, putra Bapak Purwanto dan Ibu Warsini. Zaindin Erlangga, siswa SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, putra Bapak Ivan Andriansyah ST dan Ibu Eka Sri Andrini Wijayastuti SH. Komandan Peleton Kelompok 17, Raihan Dwi Prasetyo, siswa SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, putra Bapak Yayan Marianto dan Ibu Boyandari. Komandan Kelompok 45 Peleton 1, Rofi Iksan Ramdhani, siswa SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, putra Bapak Heri Iswantoro dan Ibu Puji Astuti. Komandan Kelompok 45 Peleton 2, Aisyah Kairani Abdillah, siswi SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, putra Bapak Emaloka Dwi Abdi Praptono dan Ibu Dila Susatiningsih. Pasukan penurun bendera adalah siswa-siswi terpilih dari seluruh SMA, SMK, MA sekota Madiun. Kelompok paduan suara SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur. Penanggung jawab Bapak Agus Supriyono MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur. Pembina Dr. Anda Teresia Dwi Widiasi. Arasemen Agus Widodo SPD. Dirijen Fatimah Nurin Aini. Gerak dan lagu karya Voice Corner berkolaborasi dengan talenta berbakat dan siswa-siswi sekota Madiun menampilkan tari kolosal Lenggang Puspita Merdeka.

Kemerdekaan bukanlah benda mati yang diwariskan begitu saja. Sebuah nyala suci yang lahir dari tetesan keringat, air mata, dan darah para pahlawan bangsa. Api itu tidak boleh padam. Ia harus terus menyala dan membakar dada setiap generasi. Inilah api kemerdekaan.

bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan budayanya. Di balik deru semangat arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan, ada cinta yang mendalam pada tanah kelahiran. Mari kita mengenang Semanggi Surabaya.

17 Agustus tahun 1945 bukan sekedar deretan angka, melainkan simbol lahirnya sebuah bangsa yang merdeka. Hari ini, dalam balutan harmoni dan keteguhan jiwa, kami persembahkan suara-suara perjuangan Hari Merdeka.

Boleh beri aplaus yang meriah untuk paduan suara SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur. Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh peserta upacara, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami persembahkan gerak dan lagu dalam Lenggang Puspa Merdeka. Lenggang melambangkan langkah yang ringan dan penuh percaya diri, sementara puspa melambangkan bunga atau generasi bangsa yang tumbuh dan mekar. Sedangkan merdeka yang menjadi ruh dari seluruh pertunjukan ini merupakan ungkapan rasa syukur yang tumbuh menjadi kegembiraan, kreativitas, dan harapan. Hadirin yang kami hormati, kami persembahkan penampilan kolaborasi karya Voice Corner dalam gerak dan lagu bersama talenta berbakat dan siswa-siswi Kota Madiun dalam Lenggang Puspa.

Merdeka. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Voice Corner berkolaborasi dengan siswa-siswi SMP, SMA sekota.

0: Selanjutnya
1: sesaat lagi kita akan baik pemirsa YouTube dimanapun Anda berada saat ini yang dapat menyaksikan secara langsung
0: kemerdekaan Republik Indonesia
1: dari upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih di kesempatan kali ini. Selain kita dapat menyaksikan bersama-sama upacara di kesempatan kali ini, kami juga memohon para pemirsa untuk bisa juga mendoakan musibah yang saat ini terjadi di NTT. Baik, informasi saat ini bahwa cuaca di Kota Madiun menunjukkan 33 derajat Celcius. Di cuaca yang cukup panas ini ternyata tidak menyurutkan semangat para peserta upacara penurunan bendera di kesempatan kali ini.

Dan tadi telah kita saksikan bersama-sama ada kolaborasi yang luar biasa antara Voice Corner dan juga siswa-siswi pelajar SMP maupun SMA Sekota Madiun yang telah membawakan Lenggang Puspita Kemerdekaan dan juga beberapa lagu yang tentunya telah pemirsa kenal dan terasa familiar. Dan kolaborasi yang luar biasa tadi tentunya juga menghibur para peserta upacara penurunan bendera di kesempatan

Baik pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, bahwa rombongan VIP beserta Forkopimda Pemerintah Kota Madiun saat ini telah hadir membersamai para peserta upacara penurunan sangsaka merah putih di hari Senin 17 Agustus 2026 yang bertempat di alun-alun Kota Madiun. Dan saat ini yang akan menjadi inspektur upacara adalah Bapak PLT Wali Kota Madiun, yaitu Bapak F. Bagus Panun.

dapat kita saksikan bersama-sama saat ini telah dilakukan persiapan di mana para tamu VIP dan juga jajaran Forkopimda Pemerintah Kota Madiun tengah bersiap untuk menempati tempat duduk yang telah dipersiapkan dan tentunya akan segera mengikuti jalannya upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih.

Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada saat ini, di hadapan kita saat ini, kita saksikan bersama-sama para paskibraka sudah bersiap untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Dan mereka ini adalah kelompok khusus pemuda-pemudi pilihan Indonesia yang bertugas mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera pusaka pada upacara peringatan 17 Agustus. Informasi untuk Anda, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada saat ini, total formasi pasukan upacara ini berjumlah 45 personil dengan pembagian formasi yang penuh makna, yaitu 17-8-45. Yang pertama adalah pasukan 17, berjumlah 17 orang. Mereka berada di barisan paling depan sebagai pasukan pengiring dan pemandu yang dipimpin oleh seorang komandan kelompok. Kemudian untuk baris kedua, yaitu pasukan 8, ini merupakan pasukan inti yang berjumlah 8 orang. Merekalah yang bertugas membawa baki dan mengibarkan bendera. Dan kelompok ini dikawal oleh 4 TNI Utama. Kemudian untuk baris ketiga, yaitu pasukan 45, berjumlah 45 orang. Dan tentunya angka 17, 8, dan juga 45 ini bukan merupakan angka yang tidak ada makna. Tentunya ini melambangkan 17 Agustus 1945, yaitu hari di mana kemerdekaan Republik Indonesia

Sekali lagi pemirsa YouTube dimanapun Anda berada saat ini, saksikan bersama-sama para paskibraka tengah bersiap-siap untuk mengibarkan sang saka merah putih. Dan formasi yang kita lihat bersama-sama adalah formasi 17-8-45. Yang pertama yaitu pasukan 17 berjumlah 17 orang dan mereka berada di barisan paling depan sebagai pasukan pengiring dan pemandu yang dipimpin oleh seorang komandan kelompok. Selanjutnya di barisan kedua, pasukan 8 merupakan pasukan inti yang berjumlah 8 orang. Dan mereka lah yang bertugas membawa baki, kemudian mengibarkan sang saka merah putih. Dan kelompok ini dikawal langsung oleh 4 anggota TNI ataupun Polri. Kemudian di baris ketiga, yaitu pasukan 45 yang berjumlah 45 orang yang terdiri dari anggota bersenjata dari unsur TNI dan Polri yang bertugas sebagai pasukan pengawal kehormatan.

0: kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Komandan Sang Merah Putih, hormat senjata!

Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada saat ini, bahwa 8 atau pasukan 8 untuk penurunan bendera di sore hari ini adalah ada Anggraini Fatin Amalina, yaitu pembawa bagi upacara detik-detik proklamasi yang berasal dari SMAN 1 Madiun. Kemudian ada Aisyah Daraura Nur Erwin Diar, pembawa bagi upacara penurunan bendera pusaka dari SMAN 1 Madiun. Kemudian Syahdan Juan Kalinga dari SMAN 1 Madiun. Selanjutnya Raditya Fredela Putra Adikusuma dari SMA 3 Taruna Angkasa Jawa Timur. Afika Ahza Alfiandi dari SMA 3 Taruna Angkasa Jawa Timur. Zinedin Erlangga dari SMA 3 Taruna Angkasa Jawa Timur. Selanjutnya ada Aska Falah Abdullah dari MAN 2 Kota Madiun. Dan ke-8 yaitu Arfan Maulana dari MAN 2 Kota Madiun.

Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada saat ini, alhamdulillah prosesi penurunan bendera Sang Saka Merah Putih telah selesai dengan sempurna. Dan saat ini kita saksikan bersama-sama bahwa pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45 sedang kembali ke barisan dengan langkah tegap. Satu hal yang luar biasa bahwa kedisiplinan mereka dari awal sampai akhir. Dan tentunya ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, sekali lagi bahwa sang saka merah putih telah diturunkan dan prosesi telah selesai. Kemudian sang saka merah putih juga telah diserahkan kepada inspektur upacara kita sore ini, yaitu PLT Wali Kota Madiun, Bapak F. Bagus Panuntun. Tentunya momen penyerahan ini menjadi simbol bahwa kehormatan dan tanggung jawab untuk menjaga merah putih. Dan tentunya pasukan

Baik, kita masih akan lanjutkan prosesi upacara penurunan bendera 17 Agustus 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami akan bacakan doa dengan secara agama Islam dan untuk non-Muslim agar supaya menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuhabina abaka wa azidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jikal karim wa azim sultanik. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Esa, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas limpahan rahmat dan karuniamu, sehingga rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Esa, di usia kemerdekaan bangsa kami yang ke-81 tahun ini, kuatkanlah tekad dan semangat kami untuk terus membangun Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Wahai Allah, satukanlah hati dan langkah kami sebagai satu bangsa, dan jauhkan negeri tercinta ini dari segala perpecahan, mara bahaya dan bencana. Wahai Allah, ya Tuhan kami.

Di hari kemerdekaan ini, turunkanlah rahmat-Mu untuk saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, di Sumatera Utara, di Sulawesi Tengah yang dilanda bencana, dan muliakan mereka yang wafat. Sembuhkanlah mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Wahai Allah, limpahkanlah keselamatan, kedamaian serta keberkahan yang berlimpah untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wahai Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, pahlawan kami, dan para pemimpin kami, serta pahlawan bangsa yang gugur mendahului kami demi merebut mempertahankan kemerdekaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada saat ini, upacara penurunan sangsaka merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 telah selesai.

0: bersama kita kobarkan semangat persatuan untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia! Kami atas nama perwira upacara mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya upacara pada sore hari ini. Selamat sore dan tetap semangat. Pasukan dapat dibubarkan.
1: Baik pemirsa YouTube, dimanapun Anda berada saat ini, kami juga terus menghimbau dukungan serta doa bagi warga terdampak bencana gempa bumi di NTT. Dan tentunya juga kami menghimbau untuk dapat menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam yang ada di sana. Baik, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan siaran langsung ini. Dan tentunya upacara penurunan sangsaka merah putih di 17 Agustus 2026 telah selesai dilaksanakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM MPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita hadirkan lagi di kesempatan sore hari ini program acara dari LPPL Radio Suara Madiun. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama upacara penurunan bendera sangsaka merah putih yang disiarkan secara langsung dari alun-alun kota Madiun. Dan tentunya kita juga mengimbau semangat kemerdekaan tentu ini di kesempatan sore ini tidak ikut luntur dan juga turun, sahabat. Semangat itu harus kita tetap hidup dalam kesadaran kita masing-masing dalam menjaga persatuan, saling menghargai, bekerja keras dengan jujur, dan terus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan daerah kita masing-masing. Dan baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, program acara kita sudah siapkan lagi. Tentunya kita kembali ke studio di Jalan Prinsip Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun untuk mengikuti program acara dari LPPL Radio Suara Madiun. Dan selamat mengikuti. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan juga gelombang yang sama hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988, berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kue ki isi enom kok gampang melorot tole. Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit. Ayo dengar suara Madiun.

0: iki terus, aku ya suka iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
0: Wis, ngomong ibu ini gak ngerti. Mangan kukiti, aku ngomong telu wae lah.
2: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
3: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
0: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
1: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
0: Aja ngono, Dok. Aja disalahin korbane. Kadang iki pelakune sing marai kasus-kasus ki eneng.
1: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sejarah listrik tidak bisa dikaitkan dengan satu orang saja. Pengetahuan tentang listrik berkembang dari waktu ke waktu berkat banyak ilmuwan yang melakukan penelitian. Jauh sebelum lampu pijar ditemukan, bangsa Yunani kuno sudah mengamati bahwa batu ember yang digosok dengan kain bisa menarik benda ringan seperti bulu. Dari kata Yunani elektron yang berarti ember, lahirlah istilah elektrisitas. Memasuki abad ke-18, eksperimen mengenai listrik semakin serius. Salah satu tokoh terkenal adalah Benjamin Franklin yang melakukan percobaan dengan layang-layang pada saat badai petir. Dari percobaannya yang membuktikan bahwa petir adalah bentuk listrik alam. Hasil penelitian ini membuka jalan bagi pemahaman baru tentang energi listrik. Kemudian muncul tokoh penting lain, yaitu Alessandro Volta dari Italia. Pada tahun 1800, ia menciptakan baterai pertama yang disebut voltaic pill. Inilah sumber arus listrik pertama yang stabil sehingga menjadi tonggak awal perkembangan teknologi listrik. Nama Volta pun diabadikan sebagai satuan tegangan listrik, yaitu volt. Tidak berhenti di situ, Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris, menemukan prinsip induksi elektromagnetik pada tahun 1831. Penemuan ini memungkinkan terciptanya generator listrik, yaitu alat yang bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Faraday bisa disebut sebagai bapak listrik modern karena prinsip temuannya digunakan hingga sekarang dalam pembangkit listrik di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-19, lahirlah perdebatan besar antara dua tokoh, yaitu Thomas Edison dan Nikola Tesla. Edison mengembangkan sistem listrik arus searah atau DC, sedangkan Tesla memperkenalkan arus bolak-balik atau AC. Pertarungan ide ini dikenal dengan sebutan perang arus. Pada akhirnya, sistem AC yang dikembangkan Tesla bersama George Westinghouse lebih banyak dipakai karena bisa menghantarkan listrik dalam jarak jauh dengan efisien. Sejak saat itu, listrik menjadi sumber energi utama bagi peradaban manusia. Lampu pijar ciptaan Edison mengubah malam menjadi terang, motor listrik, radio, televisi, hingga komputer dan internet semuanya lahir karena pemahaman manusia tentang listrik. Bisa dibilang, listrik adalah darah kehidupan dunia modern. Kini, listrik tidak hanya dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar fosil, tetapi juga dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Perkembangan ini penting agar kita bisa memenuhi kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
2: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
3: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
2: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
4: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
2: Tapi aku gak kuat lari nih.
3: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
5: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen membentang luas di 8 negara, mulai dari Prancis, Swiss, Italia, Jerman, Austria, Slovenia, Liechtenstein hingga Monaco. Panjangnya sekitar 1.200 km dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan lembah yang indah. Gunung tertingginya adalah Mont Blanc di perbatasan Prancis dan Italia dengan ketinggian mencapai 4.810 meter. Alpen terbentuk jutaan tahun yang lalu akibat pertemuan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Tumbukan besar inilah yang mendorong batuan ke atas dan membentuk barisan pegunungan yang megah hingga kini. Karena proses ini masih berlangsung, wilayah Alpen tetap aktif secara geologi dan memiliki banyak gletser serta lembah curam. Selain menjadi keajaiban alam, pegunungan Alpen juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Eropa. Sejak dahulu, Alpen menjadi penghalang alami sekaligus jalur penghubung antar wilayah. Banyak jalan, terowongan, dan jalur kereta dibangun agar orang bisa menyeberang dari satu negara ke negara lain melalui pegunungan ini. Alpen juga terkenal sebagai surga wisata. Saat musim dingin, daerah ini dipadati wisatawan yang datang untuk bermain ski atau snowboarding di resor-resor terkenal seperti Zermatt di Swiss dan Chamonix di Prancis. Ketika musim panas tiba, pegunungan ini berubah menjadi destinasi populer untuk hiking, bersepeda, dan mendaki. Pemandangan padang rumput yang hijau, bunga liar yang bermekaran, serta danau biru yang jernih menjadikannya daya tarik luar biasa. Keindahan Alpen juga memberi inspirasi dalam seni dan budaya. Banyak lagu rakyat, cerita, serta lukisan yang lahir dari kehidupan masyarakat pegunungan ini. Bahkan, musik yodel yang khas berasal dari tradisi penduduk Alpen yang dulu digunakan untuk berkomunikasi antar lembah. Selain pesona wisatanya, Alpen punya peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Gletser dan salju di pegunungan ini. Now, you are listening 93 FM. Segera kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penamaan rahim diambil dari kata Ar-Rahman. Lalu Allah berfirman, barang siapa menyambungmu, maka aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusmu, maka aku akan memutusnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadis nomor 5988. Sudakallahul Azim.

Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: 19 TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu selalu diingat karena bangsa Indonesia merdeka dari para penjajah menyusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian 17 Agustus 1961 Monas diresmikan Presiden Soekarno. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan pejuang rakyat Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Monas dibangun atas perintah Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Selanjutnya 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh NUICU sebagai perwakilan PBB. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian 17 Agustus 1988, berdirinya Front Pembela Islam atau FPI. FPI merupakan organisasi massa di Indonesia dengan mengusung pandangan Islamisme. FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik pergerakan Islam di Indonesia. FPI didirikan di halaman Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan Ciputat oleh sejumlah habaib, ulama, mubalig dan aktivis muslim. Namun, pemerintah Republik Indonesia membubarkan FPI lantaran tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemerintah membubarkan FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811-3577-800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pompei. Pompei adalah kota Romawi kuno yang terletak di dekat Teluk Napoli, Italia. Pada masanya, Pompei adalah kota makmur dengan penduduk puluhan ribu jiwa. Jalan-jalannya dipenuhi rumah indah, teater, kuil, dan pasar. Kehidupan di kota ini menggambarkan kejayaan peradaban Romawi sekitar 2000 tahun lalu. Namun pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, segalanya berubah. Gunung Vesuvius yang berdiri megah di dekat kota tiba-tiba meletus dengan dahsyat. Letusan ini memuntahkan abu, gas panas, dan lahar yang melanda Pompei. Dalam hitungan jam, kota itu terkubur di bawah lapisan abu vulkanik setebal beberapa meter. Ribuan penduduk tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal seketika. Yang mengejutkan, lapisan abu tersebut justru membuat Pompei terawetkan. Bangunan, lukisan dinding, bahkan jasad manusia yang membatu tetap bertahan selama berabad-abad. Pompei seolah membeku dalam waktu, memberi kita gambaran langsung tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Romawi kuno. Pompei baru ditemukan kembali pada abad ke-18 ketika para arkeolog mulai melakukan penggalian. Mereka menemukan jalan-jalan batu, rumah dengan mozaik indah, amphitheater, dan grafiti yang ditulis di dinding. Semua itu menunjukkan sisi lain kehidupan manusia kuno, mulai dari seni, politik, hingga kehidupan sosialnya. Salah satu penemuan yang paling menggetarkan adalah jasad-jasad penduduk yang membatu dalam posisi terakhir mereka. Ada yang sedang berlari, ada yang berpelukan, bahkan ada yang terlihat tertidur. Hari ini, Pompei menjadi salah satu situs purbakala paling terkenal di dunia dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat langsung kota yang terkubur ini. Berjalan di antara reruntuhan Pompei seakan membawa kita kembali ke masa lalu, menyaksikan bagaimana orang-orang hidup dan bagaimana sebuah tragedi bisa mengubah segalanya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Mau sih numpak motor buan toh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buan gak mbah? Mbah, cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tukone anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Laut Mati. Laut Mati terletak di perbatasan antara Yordania di sebelah timur dan Israel, serta tepi barat di sebelah barat. Meskipun namanya laut, sebenarnya ia adalah sebuah danau yang tidak memiliki saluran keluar. Airnya hanya masuk melalui sungai, terutama sungai Yordan, lalu menguap karena panas terik gurun di sekitarnya. Keunikan Laut Mati terletak pada kadar garamnya. Kandungan garam di sini mencapai 30%, hampir 10 kali lebih asin dibandingkan air laut biasa. Karena kadar garam yang sangat tinggi, tidak ada ikan atau tumbuhan air yang bisa hidup di dalamnya. Inilah sebabnya dinamakan Laut Mati. Namun, justru karena kadar garam itu pula, orang bisa dengan mudah mengapung di permukaannya tanpa tenggelam. Laut Mati juga merupakan titik terendah di permukaan bumi dengan ketinggian sekitar 429 meter di bawah permukaan laut. Lokasi unik ini menjadikannya tujuan wisata alam yang luar biasa. Setiap tahun, ribuan wisatawan datang untuk merasakan pengalaman mengapung sambil membaca koran, pemandangan yang sering kita lihat dalam foto-foto ikonik. Selain keindahan dan keunikannya, Laut Mati juga dikenal karena manfaat kesehatannya. Lumpur hitam di tepiannya kaya akan mineral seperti magnesium, kalsium, dan potasium yang dipercaya baik untuk kesehatan kulit. Tak heran jika banyak produk kecantikan dan terapi spa yang menggunakan lumpur atau garam Laut Mati sebagai bahan utama. Namun, di balik semua keistimewaan itu, Laut Mati menjadi ancaman serius. Dalam beberapa dekade terakhir, luas permukaannya terus menyusut karena berkurangnya aliran air dan sungai Yordan yang banyak dialihkan untuk keperluan irigasi dan domestik. Diperkirakan Laut Mati kehilangan lebih dari 1 meter air setiap tahunnya, yang jika terus berlanjut bisa mengancam keberadaannya di masa depan. Selain itu, terbentuknya lubang-lubang besar di sekitar tepiannya akibat turunnya permukaan air menimbulkan tantangan bagi masyarakat sekitar. Upaya internasional telah dilakukan untuk menyelamatkan Laut Mati, termasuk proyek-proyek besar yang mencoba menghubungkannya dengan Laut Merah untuk menambah pasokan air. Laut Mati juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Dalam berbagai kitab suci, kawasan di sekitarnya disebut sebagai bagian dari perjalanan sejarah manusia dan peradaban kuno. Hingga kini, tempat ini tetap menjadi simbol religius sekaligus keajaiban alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
5: Jangan didengarkan. 93 FM LPPL. Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening
1: 92 FM。
2: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
3: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkeding.id, dan aduannomor.id.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bumi yang kita pijak ternyata bukan hanya sebongkah batu raksasa. Ia tersusun atas beberapa lapisan yang berbeda sifat, ketebalan, dan komposisinya. Secara umum, bumi terdiri atas kera, selimut atau mantel, dan inti. Lapisan paling luar adalah kerak bumi. Inilah tempat kita hidup, di mana ada dataran, lautan, gunung, dan semua ekosistem. Tebal kerak bumi relatif tipis, sekitar 5-70 km. Kerak dibagi menjadi dua jenis, kerak samudra yang tipis namun padat, dan kerak benua yang lebih tebal tapi kurang padat. Kerak bumi tersusun terutama dari batuan beku, sedimen, dan metamorf, seperti granit di daratan dan basalt di dasar laut. Di bawah kerak terdapat lapisan mantel atau selimut bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2.900 km, tersusun dari mineral silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Mantel terbagi menjadi mantel atas dan mantel bawah. Bagian atasnya bersifat plastis, memungkinkan lempeng tektonik di atasnya bergerak. Pergerakan inilah yang memicu gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanik. Lebih dalam lagi, kita sampai pada inti bumi. Inti dibagi menjadi dua, inti luar dan inti dalam. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km, tersusun dari besi dan nikel dalam keadaan cair. Pergerakan logam cair di inti luar menciptakan medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi berbahaya matahari. Sementara itu, inti dalam adalah bola padat dengan radius sekitar 1.220 km, juga terdiri dari besi dan nikel. Namun berada dalam tekanan dan suhu yang sangat tinggi, bahkan melebihi permukaan matahari mencapai lebih 5.000 derajat Celcius. Menariknya, ilmu pengetahuan tentang lapisan bumi tidak diperoleh dari menggali secara langsung. Para ilmuwan mempelajarinya melalui analisis gelombang seismik dari gempa bumi. Gelombang ini merambat berbeda di setiap lapisan, sehingga memberi petunjuk tentang struktur dan sifat material di dalam bumi. Lapisan-lapisan ini bekerja bersama membentuk planet yang dinamis. Kerak bumi menjadi tempat kehidupan berkembang. Mantel menggerakkan lempeng tektonik yang membentuk pegunungan dan samudra. Inti bumi menghasilkan medan magnet yang menjaga atmosfer tetap utuh. Tanpa kombinasi ini, bumi mungkin tak akan menjadi rumah yang layak huni. Itulah sahabat, gambaran singkat tentang lapisan pembentuk bumi dari kerak hingga inti terdalam yang masing-masing punya peran penting menjaga kehidupan di planet kita. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung besar yang terletak di bagian kiri atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Ukurannya dapat menampung sekitar 1-2 liter makanan. Meskipun terlihat sederhana, lambung memiliki peran luar biasa dalam sistem pencernaan manusia. Setelah makanan dikunyah di mulut dan ditelan, makanan masuk ke lambung melalui saluran yang disebut kerongkongan. Disinilah proses pencernaan kimiawi dimulai. Dinding lambung mengeluarkan asam lambung dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Proses ini dibantu oleh gerakan otot lambung yang mengaduk makanan layaknya blender alami tubuh. Dari hasil proses ini disebut kimus, yaitu bubur makanan yang siap dikirim ke usus halus untuk diserap nutrisinya. Selain mencerna, lambung juga berfungsi sebagai penampung sementara makanan sebelum didistribusikan ke sistem pencernaan berikutnya. Selain sebagai tempat mencerna, ia juga sangat pintar dalam melindungi dirinya sendiri. Dinding lambung dilapisi lendir khusus yang melindungi jaringan di dalamnya dari asam kuat yang bisa melarutkan makanan. Tanpa lapisan ini, asam lambung bisa melukai dinding lambung dan menyebabkan penyakit seperti mah atau tukak lambung. Masalah lambung sering muncul akibat pola makan yang tidak teratur, stres berlebihan atau konsumsi makanan pedas dan asam secara berlebihan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan lambung sangat penting. Cukup dengan makan tepat waktu, jangan makan terlalu cepat, hindari makan berlebihan dan perbanyak minum air putih. Selain itu, hindari juga kebiasaan langsung berbaring setelah makan karena dapat memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan yang dikenal dengan refluks asam. Menariknya, lambung juga berhubungan dengan suasana hati. Saat kita stres, sistem saraf yang mengontrol pencernaan bisa terganggu sehingga membuat lambung terasa perih atau mual. Karena itu, menjaga pikiran tetap tenang ternyata juga membantu menjaga kesehatan pencernaan kita. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
2: Pak, hoi Pak, bukain dong.
3: Sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja Mbak? RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih Pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Kok jadi serem ya? Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto Bapak tutup.
2: Ya, saya kan pulang kerja malam Pak, gimana dong?
3: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
2: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih Pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
3: Nah gitu dong, by the best tuh.
1: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar

0: banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kantung empedu. Kantung empedu berbentuk seperti buah pir kecil dan terletak di bawah hati. Tugas utamanya adalah menyimpan dan memekatkan empedu, yaitu cairan berwarna kehijauan yang dihasilkan oleh hati. Cairan ini sangat penting untuk memecah dan melarutkan lemak sehingga tubuh dapat menyerapnya dengan baik. Saat kita makan makanan yang mengandung lemak, kantung empedu akan bereaksi. Organ ini berkontraksi dan melepaskan empedu ke dalam usus 12 jari. Empedu bekerja seperti sabun pencuci pada piring berminyak. Tanpa empedu, lemak sulit terurai dan tubuh akan kesulitan menyerap nutrisi yang terdapat di dalamnya. Yang menarik, kantung empedu bukan penghasil empedu, melainkan gudang penyimpanan. Hati bekerja terus-menerus memproduksi empedu, sedangkan kantung empedu menyimpannya hingga tubuh membutuhkan. Ketika makanan berlemak masuk, kantung empedu segera mengirimkan empedu dalam jumlah yang sesuai. Namun, meskipun terlihat sederhana, kantung empedu dapat mengalami masalah. Salah satu yang paling sering terjadi adalah batu empedu, yaitu endapan keras yang terbentuk dari kolesterol atau pigmen empedu. Batu ini bisa menyebabkan nyeri perut hebat, mual, atau bahkan infeksi jika menyumbat saluran empedu. Selain batu empedu, ada juga kondisi peradangan kantung empedu yang disebut kolesistisis. Penyakit ini biasanya muncul karena penyumbatan batu empedu dan menimbulkan rasa nyeri yang cukup intens di sisi kanan atas perut. Untuk menjaga kantung empedu tetap sehat, Anda bisa memulainya dari pola makan, mengurangi makanan berlemak tinggi, menjaga berat badan ideal, serta mengkonsumsi makanan kaya serat dapat meringankan kerja kantung empedu. Hindari pula kebiasaan makan tidak teratur, karena hal ini dapat mengganggu cara kerja empedu dalam membantu pencernaan. Meskipun begitu, ada orang yang bisa tetap hidup normal tanpa kantung empedu. Jika kantung empedu harus diangkat karena masalah kesehatan, empedu dari hati akan langsung mengalir ke usus. Namun, pencernaan lemak menjadi lebih sensitif, sehingga penderita biasanya perlu menyesuaikan pola makan mereka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak lagi. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jantung. Jantung adalah organ berotot yang ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Meski kecil, perannya sangat vital. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel, sekaligus membuang karbon dioksida serta zat sisa metabolisme. Struktur jantung terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang atas disebut serambi atau atrium, dan 2 ruang bawah disebut bilik atau ventrikel. Atrium menerima darah, sementara ventrikel memompanya keluar. Aliran darah ini diatur oleh katup jantung yang berfungsi seperti pintu satu arah agar darah tidak berbalik. Setiap menit, jantung orang dewasa berdetak sekitar 60 hingga 100 kali. Bayangkan, dalam sehari jantung kita bisa berdetak lebih dari 100.000 kali dan memompa sekitar 7.500 liter darah. Pekerjaan luar biasa ini berlangsung terus-menerus bahkan saat kita tidur. Selain itu, jantung juga memiliki sistem listrik alami. Impuls listrik yang muncul dalam simpul khusus membuat jantung berkontraksi secara teratur. Inilah yang menghasilkan detak jantung yang bisa kita rasakan di pergelangan tangan atau dada. Kesehatan jantung sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Pola makan tinggi lemak jenuh, kurang olahraga, merokok, dan stres bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena itu, menjaga jantung sehat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup. Cara sederhana menjaga jantung antara lain dengan berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari rokok dan alkohol, serta mengelola stres. Bahkan, aktivitas ringan seperti berjalan kaki 30 menit sehari sudah cukup membantu menjaga jantung tetap kuat. Yang menarik, jantung juga sering dikaitkan dengan simbol cinta dan perasaan. Meskipun sebenarnya emosi dikendalikan otak, jantung tetap menjadi lambang universal untuk kasih sayang dan kehidupan. Mungkin karena detak jantunglah yang paling terasa ketika kita merasakan emosi kuat seperti jatuh cinta atau cemas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Mau tetangga sendiri,
1: hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah, itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk, larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh. Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Wah, Pak. Gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
9: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
10: Udang. Udang memiliki anatomi yang berbeda dari kebanyakan hewan lain. Dan salah satu ciri paling menarik adalah letak jantungnya. Organ penting ini berada di bagian kepala, bukan di tubuh atau perut seperti pada banyak organisme lain. Susunan tubuh udang membantu menjelaskan mengapa posisi tersebut justru efisien bagi kehidupannya di air. Bagian kepala udang terdiri dari sepalotorak, yaitu gabungan kepala dan dada yang terlindungi oleh karapaks keras. Di dalam ruang inilah jantung berada, bersama dengan organ penting lain seperti insang, sistem saraf utama, dan beberapa bagian sistem pencernaan. Penempatan jantung di sepalotorak memudahkan darah dipompa ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki jalan dan kaki renang yang terus bergerak. Karena ukuran tubuh udang relatif kecil, jantung yang berada di kepala membuat distribusi oksigen berlangsung cepat dan merata. Seperti kerabat dekatnya dalam kelompok krustasea, udang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Artinya, darah tidak mengalir melalui pembuluh tertutup seperti mamalia, tapi bergerak bebas di dalam rongga tubuh. Jantung hanya bertugas memompa cairan tubuh agar terus bersirkulasi melewati insang dan jaringan lain. Meski terdengar sederhana, sistem ini sudah sangat sesuai untuk ukuran tubuh udang yang ringan dan fleksibel. Letak jantung di kepala juga terkait dengan perlindungan. Karapaks udang cukup kuat untuk menjaga organ vital dari benturan dan pemangsa. Karena kepala adalah bagian yang jarang terkena gerakan tajam seperti ekor, posisi jantung di sana dianggap lebih aman. Selain itu, posisi tersebut membuat koordinasi antara pernapasan dan peredaran darah menjadi lebih efisien karena insang juga berada di bawah karapaks. Fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena secara kasat mata, kepala udang lebih terlihat seperti tempat mata, antena, dan mulut. Padahal di balik cangkang kerasnya, terdapat sistem organ yang padat dan terorganisasi. Ketika udang dimasak, bagian kepala memang tampak lebih besar dan penuh cairan. Cairan tersebut berasal dari jaringan dan organ internal yang sebagian besar berpusat di sepalotorak. Pengetahuan mengenai letak jantung udang membantu memahami bagaimana hewan ini beradaptasi dengan lingkungan perairan. Dengan sistem peredaran sederhana dan posisi organ yang terlindungi, udang dapat bergerak cepat, menyelam, dan melakukan manuver tajam tanpa mengorbankan fungsi tubuhnya. Struktur tubuh yang ringkas dan efisien ini menjadi salah satu alasan mengapa udang berhasil bertahan sebagai kelompok hewan yang sangat beragam dan tersebar luas di berbagai habitat air.
9: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
11: 93 FM LPPL Radio Suramadio.

bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: udah yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali.
1: Pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik. Bikin kamu bokeh. Sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu okay kok tanpa narkoba?
2: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
0: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jamur bercahaya. Jamur bercahaya adalah salah satu fenomena alam yang tampak seperti keajaiban di hutan gelap. Sesuai namanya, jamur ini memancarkan cahaya sendiri, yaitu sebuah fenomena yang disebut bioluminesensi. Cahaya yang dihasilkan biasanya berwarna hijau atau biru lembut, membuat hutan atau kayu yang lembab tampak seolah diterangi lampu alami. Jamur bercahaya ini memancarkan cahaya karena reaksi kimia di dalam selnya. Molekul yang disebut luciferin bereaksi dengan oksigen dan enzim luciferase memicu cahaya. Proses ini mirip dengan cahaya yang dihasilkan kunang-kunang, hanya saja berlangsung pada jamur. Sains percaya cahaya ini memiliki fungsi praktis, yaitu menarik serangga yang membantu menyebarkan spora jamur sehingga reproduksi mereka lebih efektif. Jamur bercahaya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di hutan tropis dan daerah dengan kelembapan tinggi. Beberapa spesies terkenal berada di Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Di Indonesia misalnya, jamur seperti Maisena chloropus muncul di hutan-hutan tropis dan kerap memikat peneliti maupun pecinta alam. Biasanya cahaya terlihat paling jelas pada malam hari, terutama di tempat yang benar-benar gelap tanpa polusi cahaya dari lampu. Yang menarik, cahaya jamur ini tidak mengganggu organisme lain. Intensitasnya rendah, cukup untuk menciptakan suasana magis di malam hari, tapi tidak terlalu terang untuk merusak lingkungan sekitarnya. Peneliti juga mempelajari jamur bercahaya sebagai inspirasi dalam bidang bioteknologi. Misalnya, ada studi tentang penggunaan gen bioluminesensi untuk lampu alami atau sensor lingkungan yang ramah energi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Nonton apa sih bu?
1: Kilo pak, nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Kilo ento pak, main mayo, tadi Crazy Rich pak, tuku mobil impor mewah, atasannya gelang kau yang ngono wain tidak brand luar negeri impor.
0: Bu, iku ngono negara ini negara ini kagak nutang berkelana impor barang konsumtif rapenting di tukon.
1: Lah kok iso pak?
0: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing. Yo iku sing jenengi devisa, apa mana jumlah yake? Ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku bu, gawe awak EDW iso iso malajur.
1: Lah, sing bener piye to, Pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Carane?
0: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Eh, lha apa produk lokal mereka si awakku iki?
0: Alah, lambine masih kowe. Lambine iki.
1: Matur nuwun ya, Yang.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Hujan meteor. Hujan meteor adalah fenomena alam yang selalu memikat mata dan imajinasi manusia. Saat hujan meteor terjadi, ratusan hingga ribuan bintang jatuh terlihat meluncur di langit malam, meninggalkan jejak cahaya singkat yang memukau. Fenomena ini bukan bintang yang benar-benar jatuh, melainkan debu dan partikel kecil dari luar angkasa yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Setiap hujan meteor biasanya terkait dengan orbit komet tertentu. Ketika bumi melintas di jalur sisa debu komet, partikel-partikel ini memasuki atmosfer dengan kecepatan tinggi. Gesekan dengan udara membuat partikel panas dan bercahaya, menciptakan garis cahaya yang kita lihat sebagai meteor. Meski partikel ini sangat kecil, kadang hanya seukuran butiran pasir, energinya cukup untuk menimbulkan kilatan yang tampak dari jauh. Beberapa hujan meteor terkenal terjadi secara rutin setiap tahun, misalnya Perseid pada Agustus dan Geminids pada Desember. Saat puncaknya, langit malam bisa dipenuhi puluhan meteor per jam. Fenomena ini membuat para pengamat bintang menyiapkan tenda, matras, dan kamera untuk menyaksikan atau mengabadikan momen langka tersebut. Hujan meteor bukan hanya soal keindahan. Fenomena ini juga memberikan informasi penting bagi ilmuwan. Dengan mengamati jalur meteor, kecepatan dan komposisi debu, peneliti bisa mempelajari orbit komet, struktur tata surya dan sifat partikel luar angkasa. Dengan kata lain, hujan meteor adalah pertunjukan alam sekaligus laboratorium astronomi alami. Yang menarik, hujan meteor juga memiliki dimensi budaya. Di banyak masyarakat, bintang jatuh sering dikaitkan dengan mitos, doa atau harapan. Saat seseorang melihat meteor melintas, ada tradisi untuk membuat permintaan atau menandainya sebagai tanda keberuntungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Suara Madiun.

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Hidung. Hidung adalah bagian penting dari sistem pernapasan dan juga alat indera penciuman manusia. Setiap hari, kita menghirup ribuan liter udara melalui hidung tanpa menyadarinya. Saat udara masuk, hidung menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum diteruskan ke paru-paru. Dengan begitu, udara yang sampai ke tubuh menjadi lebih bersih dan nyaman untuk dihirup. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan lendir yang berfungsi menangkap debu, kuman, dan partikel kecil dari udara. Inilah sistem penyaring alami tubuh yang melindungi kita dari penyakit. Selain itu, udara yang lewat di rongga hidung akan disesuaikan suhunya agar tidak terlalu dingin atau panas saat mencapai paru-paru. Hidung juga memiliki reseptor penciuman yang luar biasa. Di bagian atas rongga hidung, terdapat jutaan sel saraf pencium yang bisa mengenali lebih dari 10.000 jenis aroma berbeda. Ketika kita mencium bunga, makanan, atau hujan yang baru turun, molekul bau akan menempel pada reseptor tersebut. Sinyal kemudian dikirim ke otak dan otak menerjemahkannya menjadi aroma yang kita kenal. Kemampuan mencium ini juga sangat berhubungan dengan ingatan dan emosi. Pernahkah Anda mencium aroma tertentu yang tiba-tiba mengingatkan pada masa kecil? Itulah bukti kuatnya hubungan antara indera penciuman dan memori manusia. Selain untuk mencium, hidung juga membantu mengatur suara. Ketika kita berbicara, udara yang keluar melewati rongga hidung ikut mempengaruhi nada suara. Itulah sebabnya ketika pilek atau hidung tersumbat, suara kita terdengar sengau. Namun seperti organ lainnya, hidung juga bisa mengalami gangguan. Alergi, sinusitis, dan polusi udara sering menjadi penyebab hidung terasa tersumbat atau kehilangan kemampuan mencium. Untuk menjaga kesehatan hidung, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan udara di sekitar, menghindari asap rokok, dan cukup minum air agar lendir di hidung tidak mengering. Hidung juga berperan besar dalam melindungi tubuh dari bahaya. Ketika kita mencium bau asap atau bahan kimia tajam, otak segera memberi sinyal untuk menjauh. Jadi, selain indera penciuman, hidung juga berfungsi sebagai alarm alami tubuh. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Pasar Madiun, wisata kulinasi dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngurungnya berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah nom kok ora roh info ta, Dok? Sese, tak telepon ke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta. Ayo dong, gas yuk, butal yuk.
2: Walah mbah, gas pripun long bensinnya jenengan telas ngoten no.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
3: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBC ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Hati. Hati adalah organ padat terbesar di dalam tubuh manusia. Beratnya bisa mencapai 1,5 kg dan terletak di sisi kanan atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Fungsi hati sangat beragam dan vital bagi kelangsungan hidup. Dapat dikatakan tanpa hati, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Salah satu fungsi utama hati adalah menyaring darah yang datang dari saluran pencernaan sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Dalam proses ini, hati menetralkan racun, obat, dan zat kimia berbahaya yang masuk ke tubuh. Hati juga menyimpan energi dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali menjadi gula ketika tubuh membutuhkan tenaga tambahan. Selain itu, hati berperan dalam pembuatan empedu, cairan berwarna hijau kekuningan yang membantu memecah lemak di usus halus. Tanpa empedu, proses pencernaan lemak akan terganggu dan tubuh sulit menyerap nutrisi penting. Hati juga berfungsi mengatur kadar gula darah, memproduksi protein penting untuk pembekuan darah, dan menyimpan berbagai vitamin serta mineral seperti zat besi dan tembaga. Tidak berlebihan jika hati disebut laboratorium tubuh, karena di dalamnya terdapat ratusan reaksi kimia setiap menit. Namun, hati sangat sensitif terhadap gaya hidup yang tidak sehat. Konsumsi alkohol berlebihan, makanan tinggi lemak, atau paparan obat tertentu dapat menyebabkan kerusakan hati. Penyakit seperti hepatitis, sirosis, dan perlemakan hati sering muncul akibat kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Untuk menjaga hati tetap sehat, Anda bisa memulainya dengan cara sederhana, yaitu kurangi makanan berlemak, perbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta hindari alkohol dan rokok. Olahraga rutin juga membantu hati bekerja lebih efisien. Yang menarik, hati memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, bahkan jika sebagian jaringannya rusak. Hati masih bisa tumbuh kembali dan memperbaiki dirinya sendiri. Kemampuan ini menjadikannya salah satu organ paling tangguh dalam tubuh manusia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. And now, you are listening. 92 FM.

0: mendengar Suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.
6: Ayo kita genggam dunia kita kuasai.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Gunung Everest. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 8.849 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di pegunungan Himalaya, tepat di perbatasan antara Nepal dan daerah otonomi Tibet Tiongkok. Dalam bahasa Nepal, gunung ini disebut Sagarmatha yang berarti dahi langit, sementara dalam bahasa Tibet dikenal sebagai Chomolungma yang berarti Dewi Ibu Semesta. Gunung Everest terbentuk jutaan tahun lalu akibat tumbukan lempeng India dengan lempeng Eurasia. Tumbukan ini terus mendorong Himalaya naik beberapa milimeter setiap tahunnya. Itu sebabnya Everest sebenarnya masih bertambah tinggi dari waktu ke waktu. Sejak lama, Gunung Everest menjadi simbol tantangan bagi para pendaki dunia. Upaya pertama untuk mencapai puncaknya dilakukan pada awal abad ke-20. Namun, banyak yang gagal karena kondisi alam yang ekstrim. Baru pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru bersama Tenzing Norgay, seorang Sherpa dari Nepal, berhasil menaklukkan puncak Everest. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah dalam dunia pendakian gunung. Pendakian ke Everest bukan hal mudah. Udara yang tipis membuat oksigen berkurang drastis di ketinggian. Suhu bisa turun hingga minus 60 derajat Celcius dengan angin kencang yang membahayakan. Selain itu, jalur pendakian dipenuhi jurang, es yang licin, serta ancaman longsor salju dan badai. Karena itu, banyak pendaki menggunakan bantuan oksigen tambahan. Rute paling populer adalah melalui sisi selatan dari Nepal dan sisi utara dari Tibet. Meski semakin banyak pendaki yang mencoba, tidak sedikit pula yang kehilangan nyawa dalam perjalanan menuju puncak. Tubuh beberapa pendaki bahkan masih tertinggal di jalur pendakian, menjadi pengingat keras betapa beratnya tantangan Everest. Selain keindahan dan tantangan pendakian, Everest juga berperan penting dalam budaya lokal. Bagi masyarakat Sherpa, gunung ini dianggap suci. Mereka memandangnya sebagai tempat tinggal para dewa, sehingga pendakian biasanya diawali dengan upacara keagamaan. Sayangnya, Everest kini menghadapi masalah serius. Popularitasnya membuat jumlah pendaki meningkat pesat, menimbulkan penumpukan sampah di jalur pendakian. Perubahan iklim juga mengancam dengan mencairnya gletser dan meningkatnya risiko longsoran. Meski demikian, Gunung Everest tetap menjadi ikon kebesaran alam sekaligus simbol ketangguhan manusia. Ia mengajarkan kita tentang keberanian, kerjasama, dan kerendahan hati di hadapan alam semesta. Itulah sahabat, kisah tentang Gunung Everest, atap dunia yang penuh pesona, tantangan, dan makna. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Ayo dek, berangkat.
1: Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
0: Loh. Jeng Sum, lupa ya. Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
1: Oh, posyandu.
0: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita.

0: kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
0: Oh, begini Pak, ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan, di situ tempatnya. Sebentar, Bapak mau kemana toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
0: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Glowing Waves. Glowing Waves atau gelombang laut bercahaya adalah salah satu fenomena alam paling memukau yang bisa disaksikan di pantai pada malam hari. Gelombang ini tampak berkilau biru atau hijau neon, seolah laut memancarkan cahaya sendiri. Pemandangan ini sering membuat orang terpesona seakan menyaksikan dunia lain yang magis. Fenomena ini terjadi karena bioluminensi, sama seperti pada jamur bercahaya atau kunang-kunang. Penyebab utamanya adalah mikroorganisme laut, terutama plankton jenis Dinoflagellata. Ketika plankton ini terganggu oleh gerakan air, misalnya ombak yang menghantam pantai atau perahu yang lewat, mereka memancarkan cahaya sebagai respon pertahanan. Efeknya menimbulkan garis cahaya yang mengikuti setiap gelombang laut. Glowing waves biasanya muncul di laut yang hangat dan kaya nutrisi. Beberapa lokasi terkenal yang sering menampilkan fenomena ini adalah Maladewa, Puerto Rico, dan beberapa bagian di Indonesia seperti Bali dan Lombok. Intensitas cahaya bisa bervariasi, tergantung jumlah plankton dan kondisi air. Saat malam benar-benar gelap, kilau biru atau hijau ini bisa terlihat sangat dramatis, membentuk pola yang bergerak dinamis bersama gelombang. Fenomena ini bukan hanya cantik secara visual, tapi juga menarik bagi ilmuwan. Peneliti mempelajari glowing waves untuk memahami ekosistem laut, kesehatan plankton, dan interaksi organisme mikroskopis dengan lingkungannya. Kadang, cahaya ini juga menjadi indikator aktivitas biologi dan kualitas air di laut. Bagi pengunjung pantai, glowing waves menghadirkan pengalaman magis. Saat kaki menyentuh air yang memancarkan cahaya atau gelombang menghantam pasir dengan kilau biru lembut, suasananya seolah diambil dari film fantasi. Banyak fotografer dan traveler yang datang jauh-jauh hanya untuk menangkap momen langka ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 103 FM.
1: Mas, piye kabare? Lakdo padha sehat kabeh to? Aku durung sing ning Kalimantan sik kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo, Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki layu mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki ya tek-tek kabeh saiki.
3: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi. Niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang. Lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Eh, kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Oi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Ginjal. Ginjal adalah dua organ berbentuk kacang yang terletak di bagian belakang perut, tepat di bawah tulang rusuk. Ukurannya hanya sekitar 10-12 cm. Namun kegunaannya sangat besar. Setiap ginjal berisi jutaan unit penyaring kecil yang disebut nefron, tempat proses penyaringan darah berlangsung. Setiap menit, ginjal menyaring sekitar 0,5 liter darah. Dalam sehari, total darah yang melewati ginjal bisa mencapai 1.500 liter. Dari proses tersebut, ginjal mengeluarkan sisa metabolisme, racun, dan kelebihan garam melalui urin. Proses ini penting agar komposisi darah tetap bersih dan seimbang. Selain menyaring darah, ginjal juga berperan dalam mengatur kadar cairan tubuh. Ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal akan menghemat air dan menghasilkan urin yang lebih pekat. Namun, ketika tubuh kelebihan cairan, ginjal membuang air lebih banyak. Dengan cara ini, ginjal menjaga agar tubuh tidak mengalami dehidrasi maupun kelebihan cairan. Ginjal juga membantu mengontrol kadar tekanan darah. Mereka mengatur jumlah natrium dan air dalam tubuh, serta menghasilkan hormon renin yang berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, ginjal menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Ada juga perannya dalam mengaktifkan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang. Meskipun kecil dan tersembunyi, ginjal bisa mengalami gangguan jika tidak dijaga. Penyakit seperti batu ginjal, infeksi, dan gagal ginjal sering muncul akibat gaya hidup yang tidak sehat. Konsumsi garam berlebihan, kurang minum air, dan terlalu sering mengkonsumsi minuman kemasan dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, mulailah dengan kebiasaan sederhana, minumlah air putih yang cukup setiap hari, kurangi garam dan makanan olahan, serta hindari kebiasaan menahan buang air kecil. Olahraga teratur dan menjaga berat badan ideal juga membantu ginjal bekerja lebih ringan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
1: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Hilu badan. Hilu badan. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Ikan hiu. Ikan hiu dikenal memiliki sistem pergantian gigi yang jauh lebih cepat dibandingkan hewan lain. Dalam satu tahun, seekor hiu dapat kehilangan ribuan gigi. Pada beberapa spesies, jumlahnya bahkan bisa mencapai lebih dari 6.000 gigi. Kondisi ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari mekanisme alami yang memastikan hiu selalu siap berburu. Rahang hiu tersusun dari beberapa baris gigi yang bergerak seperti konveyor. Gigi yang berada di bagian depan digunakan untuk menangkap dan merobek mangsa. Ketika gigi itu aus, patah, atau lepas saat berburu, gigi dari baris belakang akan maju menggantikannya. Proses ini terus berputar sehingga hiu tidak pernah kehabisan gigi yang tajam. Kecepatan pertumbuhannya juga mengagumkan. Dalam waktu sekitar satu hari, gigi baru dapat muncul untuk mengisi posisi yang kosong. Pertumbuhan cepat ini dimungkinkan karena jaringan khusus di rahang hiu yang terus menghasilkan gigi baru sepanjang hidupnya. Setiap gigi memiliki bentuk yang menyesuaikan jenis makanan, mulai dari runcing dan tipis untuk memangsa ikan kecil hingga lebar dan bergerigi untuk menghancurkan cangkang hewan laut. Siklus pergantian gigi yang begitu cepat membuat hiu memiliki koleksi gigi yang jumlahnya luar biasa sepanjang hidup. Para peneliti sering menemukan tumpukan gigi hiu purba di dasar laut, menunjukkan bahwa kebiasaan pergantian gigi ini sudah berlangsung sejak jutaan tahun yang lalu. Sistem ini membantu hiu mempertahankan posisi sebagai predator puncak karena senjata utamanya selalu berada dalam kondisi terbaik. Fenomena ini tidak hanya menarik dari sisi biologi, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana evolusi bekerja pada hewan laut. Hiu beradaptasi dengan cara memastikan bagian tubuh paling penting bagi kelangsungan hidupnya dapat diganti dengan mudah dan cepat. Pergantian gigi yang terus-menerus menjadi salah satu rahasia kekuatan mereka di dunia bawah laut. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Energi ini biasanya muncul karena pergerakan lempeng tektonik, letusan gunung berapi, atau bahkan runtuhan bawah tanah. Penyebab paling umum adalah pergeseran lempeng tektonik. Bumi kita terdiri dari potongan besar kerak yang mengapung di atas mantel. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak, dan ketika saling bertumbukan, bergeser atau saling menjauh, terjadi akumulasi tekanan. Jika tekanan ini dilepaskan secara mendadak, maka terjadilah gempa bumi. Lokasi di bawah permukaan tempat terjadinya pelepasan energi disebut hiposentrum, sedangkan titik di permukaan bumi yang berada tepat di atasnya disebut epicentrum. Epicentrum inilah yang biasanya merasakan guncangan terkuat. Kekuatan gempa diukur dengan skala magnitudo, seperti skala Richter atau skala momen magnitude. Sementara itu, dampak kerusakan diukur dengan skala Mercalli yang menilai intensitas gempa berdasarkan apa yang dirasakan manusia dan kerusakan bangunan. Gempa bumi sendiri bisa dibagi menjadi beberapa jenis, gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa buatan. Dampak gempa bumi bisa sangat luas. Selain kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur, gempa juga dapat memicu tsunami jika terjadi di dasar laut. Bencana ini dapat mengakibatkan korban jiwa, mengganggu perekonomian, dan meninggalkan trauma psikologis bagi para penyintas. Untuk mengurangi risiko, para ilmuwan menggunakan seismograf untuk memantau aktivitas gempa dan membuat peta zona rawan. Di negara rawan gempa, bangunan didesain dengan struktur tahan gempa dan masyarakat dilatih melakukan evakuasi cepat. Meski teknologi belum mampu memprediksi kapan dan di mana gempa akan terjadi, pengetahuan tentang geologi dan mitigasi bencana dapat membantu kita mengurangi dampaknya. Itulah sahabat, sekilas tentang gempa bumi, fenomena alam yang mengingatkan kita betapa dinamisnya planet ini dan pentingnya kita untuk selalu siap siaga. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
1: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madin aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung Stop Stunting. Sosialis si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular.

0: langsung disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: Lewat sebuah kudeta yang disertai kerusuhan massal, Fidel Castro berhasil mengambil alih pucuk pimpinan Kuba dan mengakhiri kekuasaan rezim lama. Peristiwa ini terjadi pada akhir 1950-an ketika ketegangan sosial dan politik di Kuba sudah mencapai titik didih. Presiden Kuba saat itu, Fulgencio Batista, kehilangan dukungan rakyat akibat pemerintahan yang otoriter, korup, dan sangat bergantung pada kepentingan asing terutama Amerika Serikat. Batista sebenarnya pernah memimpin Kuba sebelumnya melalui jalur yang sah, tetapi kekuasaannya yang kedua dimulai lewat kudeta militer. Sejak saat itu ketimpangan ekonomi semakin terasa. Sektor industri, lahan, dan bisnis strategis dikuasai segelintir elit dan perusahaan asing, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini memicu kemarahan luas, terutama di kalangan pemuda, mahasiswa, dan kaum tani. Fidel Castro muncul sebagai tokoh perlawanan dengan gagasan revolusioner, bersama saudaranya Raul Castro dan tokoh legendaris Ernesto Che Guevara yang memimpin gerakan bersenjata yang bermarkas di pegunungan Sierra Maestra. Perjuangan mereka dimulai sebagai gerilya kecil, tetapi perlahan mendapatkan simpati dari rakyat. Propaganda, jaringan bawah tanah, dan keberhasilan menghadapi pasukan pemerintah membuat posisi Batista semakin lemah. Kerusuhan massal pecah di berbagai kota ketika pasukan revolusioner mulai mendekati pusat kekuasaan. Tentara pemerintah banyak yang menyerah atau membelot. Pada awal tahun 1959, situasi tidak lagi bisa dikendalikan. Fulgencio Batista akhirnya melarikan diri dari Kuba dan mengasingkan diri ke Republik Dominika, meninggalkan kekuasaan yang runtuh tanpa perlawanan berarti. Masuknya Fidel Castro ke Havana disambut euforia rakyat. Ia dipandang sebagai simbol harapan dan perubahan. Pemerintahan baru segera mengambil langkah drastis, termasuk reformasi agraria dan nasionalisasi aset asing. Kebijakan ini mengubah arah Kuba secara total, baik di bidang politik, ekonomi, maupun hubungan internasional. Pengambil alihan kekuasaan oleh Fidel Castro menjadi salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Latin. Kuba beralih dari negara yang berada dalam bayang-bayang kekuatan besar menjadi simbol perlawanan terhadap imperialisme. Dampaknya terasa jauh melampaui pulau kecil itu, membentuk dinamika perang dingin dan menjadikan Kuba pusat perhatian dunia selama puluhan tahun berikutnya.
2: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: Yes. 93 FM, LPPL.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Emoji. Emoji adalah simbol grafis yang digunakan untuk mengekspresikan emosi, ide, atau objek dalam komunikasi digital. Berbeda dengan emotikon yang terbuat dari karakter teks, emoji hadir dalam bentuk gambar kecil berwarna yang bisa langsung dibaca mata. Kehadirannya membuat percakapan online lebih hidup, lebih ekspresif, dan seringkali lebih menyenangkan. Asal-usul emoji berasal dari Jepang pada akhir 1990-an. Seorang desainer bernama Shigeya Takurita menciptakan set pertama emoji untuk membantu pengguna mengirim pesan singkat atau SMS dengan lebih kaya makna. Kurita terinspirasi oleh budaya Jepang yang sering menekankan ekspresi visual dan simbolik dalam komunikasi. Setiap emoji awalnya hanya 12x12 piksel, tapi mampu menyampaikan beragam emosi dan konsep, dari wajah tersenyum hingga ikon cuaca, makanan, dan transportasi. Seiring perkembangan teknologi, emoji menjadi standar internasional. Unicode Consortium, organisasi yang mengatur karakter digital, mulai memasukkan emoji ke dalam sistem global. Akibatnya, emoji kini bisa digunakan di berbagai perangkat, aplikasi, dan platform, mulai dari ponsel hingga komputer, tanpa kehilangan maknanya. Emoji tidak hanya sekedar alat hias teks, tapi mereka memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat dan emosional. Misalnya, satu ikon hati bisa menggantikan beberapa kata untuk menyampaikan rasa sayang. Sementara emoji tertawa menegaskan bahwa suatu pesan bersifat humoris. Selain itu, emoji juga bisa meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi digital, di mana nada suara dan ekspresi wajah tidak bisa terlihat. Yang menarik, emoji juga mencerminkan budaya dan perubahan sosial. Setiap tahun, Unicode menambahkan emoji baru untuk mewakili keberagaman ras, gender, profesi, hingga gaya hidup. Dengan begitu, emoji tidak lagi hanya sekedar simbol, tapi juga cerminan identitas dan inklusivitas dalam komunikasi modern. Emoji juga punya pengaruh sosial dan budaya yang luas. Mereka muncul dalam iklan, media sosial, bahkan seni dan literatur. Banyak penelitian juga menyoroti bagaimana emoji membentuk cara orang mengekspresikan diri, mempengaruhi bahasa digital, dan bahkan mempengaruhi interaksi emosional antar individu. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Nomor antrian 12.
1: Weh, aku kini si macam.
2: Dua aku se, Pak.
1: Aku se loh, iki loh, Mbak.
2: Aku ada keperluan, Mbak. Aku se.
1: Anakku selak nangis, iki loh.
2: Loh, anakku yang nangis, iki, Pak. Dorongnya yang pasar loh, Pak. Beli selapak, aku se loh, Pak.
1: Wah, salah, wes. Pokoknya aku disek, aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Iki iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
1: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Now, you are listening. 93 FM.

0: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
2: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Natal ya.
2: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi,

0: Aluminium, itu masuk golongan apa ya, Le? Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang. Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cap, oli bekas, kuih masuk golongan apa ya, Le? Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
2: Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Lihatlah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
2: Agak aku
1: mau buang sampah di sungai atau mbak?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Oh, bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
5: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
4: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
5: Aduh, maaf. Gimana ini?
4: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
5: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
4: Jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
6: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
5: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
4: Wah, aku baru tahu sih.
6: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Now you are listening 92 FM
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
1: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 还有把这提动好，哎，咱们休息完他马蹄，先去东方的小猫道路 FM。
1: Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips.

Cuaca dingin, bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
1: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
2: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
0: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
1: Kamu?
2: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
3: Le, sisaki aku cita lo piknik.
4: Gih mah, atau satos. Lah bincang niti hal apa toh mbah?
3: Anu, biar sisata le.
4: Niku itu sar-sarati lomba bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari.

0: Pay dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.
1: Jangan lupa FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
1: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?
2: Halo warga Kota Madiun. Punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal. The best music every time.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.
3: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
4: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
3: Oh alam, Mbah, Mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
4: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
2: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Ini mbak itu numpak motor, mbak tuh kok nanya sisan.
1: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
2: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok yang ini renek suaranya tau eh?
2: Lanjut dengan ki muter gelombang pinter toh mbah.
1: Ya rapan no lele. Yang penting ki tak putel nenek suarane. Aku pandek tak rungok ne.
2: Cobi jenengan puter gelombang 93 FM mbah. Radio Suramadiun saniki 24 jam non stop tenan ne le.
1: Lagi tenan toh mbah.
2: Saniki Radio Suramadiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias non stop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suramadiun. Kami hadir 24 jam non-stop. Simak informasinya, request lagu-lagunya.
1: Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
3: Best music every time.

0: bebek.
1: Solak ijo.
0: Bubu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
2: Loh, loh, mengapa berhenti nyanyinya?
0: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja. Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
3: Sok minter kamu. Kita kan cari uang berajaan mobil-mobil yang berhenti.
0: Iya, ya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
4: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
3: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
4: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
0: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya. Jangan, Pak.
4: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
3: Nanti dipukulin, Pak.
4: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
0: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangi lagi.
4: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tes, tes. Cek, cek. Cici, luru, telu. Ente nama tau mbak? Kok cak, cek, cak, cek. Tas, tes, tas, tes. Iki lho le. Aku harap kekei pengumuman. Pengumuman? Pengumuman apa tau mbak? Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman mbak. Anu le. Aku wedi terus ngecek. Orang wah nih, kowe wahai. Oh alah. Pun bunyi kertasnya. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi. Pun bah, pengumumannya tak wajah. Lah nopo kok jenang jeredek nih wau? Kan betul bisa piantun. Anu le, aku ki jeredek lego orang isyok moja. Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
2: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
3: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
2: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lho wis jam digital to.
3: Zaman digital, Mbah.
2: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yang lebih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, dan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
0: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari, jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: 19TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 18 Agustus 1868.

0: Saturnus dan masa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan Sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Kapan ya aku bisa naik haji? Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
1: Loh, waduh atau nanti tak iki?
0: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
1: Haji? Kapa? Mereka tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
0: Mbak, ini di mana?
1: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing letak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
0: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
2: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
3: Betul banget. Kawasan Palawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.
4: Ayo dengar suara Madiun.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencampurkan yang sakit dengan yang sehat." Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5774, dan Sahih Muslim, hadis nomor 2221. Dan hadis ini dilafalkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Sudaqallah.

Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Mau sih numpak motor dua toh anakmu toh?
1: Enggak mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane bangga mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
0: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
3: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang miskin.
4: Stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
5: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan aku adalah orang pertama yang mengetuk pintu surga." Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 196. Sudah

Kumpulan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

89.7 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini.

0: Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan Sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada

0: terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
2: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
1: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kelangkut dine masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
2: Zaman digital, Mbah.
1: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yo luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
3: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyapu anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: iki isih enom kok gampang meloro to le. Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
0: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

0: Now you are listening 92 FM。Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Hilu badalan. Hilu badalan. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat, pengguna smartphone juga harus smart.
2: Ayo dengar Suara Madiun.

0: kak, hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 18 Agustus 1868. Pierre Jules Caesar Janssen menemukan helium. Pierre Jules Caesar Janssen merupakan seorang astronom Prancis yang bersama dengan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockery diakui sebagai penemu gas helium. Kemudian 18 Agustus 1877, Asap Hall menemukan Phobos yang merupakan bulan terbesar Mars. Asap Hall merupakan seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika yang terkenal dalam penemuan bulan Mars pada tahun 1877. Dia menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, dan massa Mars. Selanjutnya, 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. UUD 1945 merupakan konstitusi pemerintah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Kemudian 18 Agustus 2018, mantan sekjen PBB Kofi Annan meninggal dunia. Kofi Annan adalah diplomat Ghana, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember 2006.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
5: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
6: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
5: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
6: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
5: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh.

0: ke bank sampah.
1: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
6: Ayo dengar suara Madiun.

0: Lho bah, bah, aja temu di, iki lho le, aku ada yang kali, peteng wis loro lho le.
1: Walah bah, bah, kaya dadaan yang kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged marai pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi, aku rata BAB neng kali yo le.
1: Ya mboten sah to mbah, mbah, jamannya enten kok neng kali, pun monggo.

0: pecinta budi iki le aku ada di kebun lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan yo jone kudu to mbah ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasa sendiri BAB di toilet.
2: Now you are listening 92 FM.

0: Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
1: Sugeng siang, tetanggakan kulo sastro. Nyun sewu.
2: Ya ilah, bahasa ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, okay, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
1: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Free FM, LPPL, Radio Suara Madiun.

0: every time.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Dari Merdeka Barat, Panglima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan...